0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. 05:30 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
14: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
14: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
15: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
14: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
16: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
14: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Pagi ini cuaca sudah mulai cerah, semoga saja bisa memberikan kecerahan juga di hati Anda untuk bisa melakukan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Opini Publik edisi hari ini. Seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda dan juga tanggapan Anda terkait juga dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini.

Pendengar euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Sanggau meriah, aman, dan penuh kebersamaan, di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu ajang olahraga yang paling dinantikan masyarakat dunia, termasuk di Kabupaten Sanggau. Nah, atmosfer pertandingan yang penuh semangat diyakini akan menghadirkan euforia yang luar biasa, terutama melalui kegiatan nobar ataupun nonton bareng yang digelar di berbagai ruang publik, baik itu di lapangan, di kafe-kafe, maupun pusat keramaian lainnya. Nah, nobar juga bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan ruang interaksi antar warga. Nah, tingginya antusiasme masyarakat tentu membawa dampak positif bagi sektor ekonomi lokal, karena pelaku usaha kuliner, pedagang kaki lima, hingga penyedia jasa hiburan berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan selama berlangsungnya turnamen. Namun di balik semangat tersebut terdapat tantangan yang perlu diantisipasi bersama, yaitu aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama kegiatan nobar berlangsung. Nah, menurut Anda pendengar, apakah fasilitas dan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau sudah cukup siap menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Lokasi mana yang paling ideal dijadikan tempat nobar bersama masyarakat di Sanggau? Dan bagaimana peran pemuda dan komunitas lokal dalam menjaga ketertiban selama euforia pertandingan berlangsung? Dan apa langkah terbaik agar euforia sepak bola tetap positif tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat? Mungkin pagi hari ini kita bisa berbagi pengalaman yang paling berkesan saat Anda mengikuti nobar pertandingan sepak bola bersama masyarakat, dan bagaimana juga cara menghindari konflik atau perselisihan antar pendukung tim yang berbeda saat menonton bersama. Oke, silakan mendengar di 0811575494 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan bagaimana tanggapan Anda terkait juga dengan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau. Apakah sudah siap untuk menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Dan apakah perlu ada aturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Dan menurut Anda, apa manfaat terbesar dari kegiatan nobar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal? Dan bagaimana juga cara mengajak masyarakat tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama acara nobar selesai? Dan seberapa penting keterlibatan aparat keamanan dan relawan dalam mengawal jalannya nobar? Dan masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya bisa bergabung bersama saya di kesempatan kali ini. Mungkin untuk Anda para pecinta-pecinta bola yang sudah menunggu lama gitu ya, di mana fasilitas dan juga pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau ini, apakah sudah siap untuk menghadapi para penonton saat Piala Dunia 2026 ini? Dan apakah perlu juga ada peraturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang berada di Sanggau dan sekitarnya, dan juga untuk Anda yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau yang juga bisa mendengarkan saya di kesempatan kali ini. Ya, para-para pecinta bola tentu sudah tidak sabar lagi ya, bagaimana euforia Piala Dunia 2026 ini di Kabupaten Sanggau, dan bagaimana juga kesiapan fasilitas dan pengamanan nobar, dan juga peran pemuda serta komunitas lokal yang memiliki peran yang strategis dalam menciptakan suasana nobar yang kondusif. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Kami akan segera kembali.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538105 untuk Anda yang bergabung di kesempatan hari ini, pendengar. Oh yeah. Silakan untuk Anda yang bergabung di edisi hari ini di 0811575694 atau di 0857538105. Di Opini Publik edisi hari ini, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda seperti apa menurut Anda terkait juga dengan fasilitas dan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau ini. Apakah sudah siap dan juga cukup untuk menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Apakah juga perlu ada aturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Dan bagaimana juga peran pemuda dan komunitas lokal dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama nobar berlangsung, dan bagaimana juga cara menghindari konflik atau persisihan antar pendukung tim yang berbeda saat menonton bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538105 di edisi hari ini, pendengar. Mungkin beberapa hari ini juga sudah ada nobar ya di Kota Sanggau dan sekitarnya. Bagaimana jumlah penonton saat pertandingan besar yang berpotensi menimbulkan kepadatan dan juga lokasi nobar. Nah, oleh karena itu juga panitia penyelenggara juga perlu memastikan kesiapan fasilitas seperti layar utama, mungkin area parkir, serta akses keluar masuk penonton serta ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga kebersihannya. Bicara soal peran pemuda dan komunitas lokal, pendengar, hal ini juga cukup strategis bagaimana mereka dapat menjadi motor penggerak kampanye sportivitas dan juga mengajak masyarakat menjadi menjaga kebersihan dan juga mengatur parkir secara sukarela serta membantu panitia dan mengelola keramaian. Agar euforia sepak bola tetap memberikan dampak positif, pasti kita sebagai masyarakat juga perlu mengedepankan sikap sportif dan menghormati perbedaan pilihan tim. Dan menghindari juga provokasi, ejekan berlebihan maupun tindakan yang dapat memicu konflik. Bagaimana juga dengan penggunaan media sosial yang juga perlu dilakukan secara bijak dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi yang dapat juga memancing perselisihan. Karena hal ini pada akhirnya Piala Dunia bukan hanya tentang kemenangan ataupun kekalahan sebuah tim, melainkan juga tentang kebersamaan, kegembiraan, dan semangat persatuan yang dapat juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan seberapa penting juga keterlibatan aparat keamanan dan relawan dalam mengawal jalannya nonton bareng? Mungkin ada harapan yang bisa Anda ingin sampaikan agar euforia Piala Dunia 2026 ini di Kabupaten Sanggau bisa berlangsung meriah sekaligus kondusif. Sampaikan pendapat Anda, karena suksesnya euforia Piala Dunia 2026 ini bukan hanya tanggung jawab panitia dan juga aparat, tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab kita seluruh masyarakat yang ingin menikmati pesta sepak bola dunia dengan aman, nyaman, dan penuh persaudaraan. Silakan pendengar, di kesempatan kali ini kami berikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di Dialog Sanggau Menyapa nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini saya juga akan mengundang Anda nanti untuk menyampaikan mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan begitu ya. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana pembahasan kita tentang menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Nanti akan bersama Kasat Intelkam Polres Sanggau dan juga penggemar bola. Nanti akan berbincang-bincang bersama saya dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong, Anda masih menyimak program selanjutnya. Dan Anda masih bersama kami di edisi hari ini.

0: Demikian pendengar opini publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Dan selanjutnya nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan saya di dialog hari ini, pendengar, terkait juga dengan menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Nanti Anda akan bersama AKP Suprianto, Kasat Intelkam Polres Sanggau, dan juga penggemar bola Kurnia Mahardika. Oh yeah. Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube di RRI Sanggau dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Anda juga bisa bergabung nanti, pendengar, silakan untuk mengisi live chat kami di RRI Digital dan juga bisa mengisi kolom komentar kami di YouTube RRI Sanggau. Anda bersama kami di edisi hari ini, pendengar, Anda akan ikuti program selanjutnya di Indonesia Menyapa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, para pecinta bola dan juga masyarakat yang ada di kota Sanggau dan sekitarnya. Pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama dua narasumber nanti terkait juga dengan menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Karena Piala Dunia ini selalu menjadi peristiwa olahraga yang mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia. Karena setiap 4 tahun sekali jutaan pasang mata tertuju pada pertandingan-pertandingan yang menghadirkan drama, baik itu emosi dan juga kebanggaan bagi para pendukung tim nasional masing-masing. Dan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sanggau, euforia Piala Dunia menjadi momen yang dinanti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda, komunitas sepak bola hingga masyarakat umum. Nah, seperti apa sebenarnya kita bisa menjaga euforia ini agar tetap kondusif dan bagaimana cara menjaganya? Kita nanti akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kasat Intelkam Polres Sanggau, AKP Suprianto. Selamat pagi, Pak Suprianto. Apakah sudah bergabung? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, selamat pagi, Pak Suprianto. Apa kabar pagi ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, Ibu. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oke, terima kasih, Bapak. Dan selanjutnya ada salah satu penggemar bola di Sanggau ini. Ada Kurnia Mahardika. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Cika. Pagi. Oke.
2: Apakah suara terdengar dengan jelas?
0: Ya, suaranya jelas banget pagi hari ini. Oke, baik, bicara soal menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia, pasti banyak sekali antusiasme masyarakat yang merupakan hal yang positif, karena mungkin banyak yang sudah merencanakan untuk nonton bareng, dan bagaimana Piala Dunia sebagai sarana mempererat kebersamaan. Saya ke Bapak Suprianto terlebih dahulu. Kalau bicara soal keamanan, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Kabupaten Sanggau ini selama berlangsungnya ajang Piala Dunia?
1: Terima kasih, Ibu, untuk ya kita ketahui bersama untuk ajang Piala Dunia di Kabupaten Sanggau, euforia masyarakat untuk menonton secara umum Kamtibmas wilayah Sanggau dalam keadaan aman dan kondusif, Ibu. Hingga saat ini belum terdapat gangguan keamanan yang menonjol terkait pelaksanaan Piala Dunia. Antusias masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola secara pribadi maupun melalui kegiatan nobar bareng di kafe ataupun di rumah ataupun di mana saja langsung dengan tertib. Namun demikian persanggo tetap meningkatkan kegiatan deteksi dini, ya, patroli dan monitoring guna mengantisipasi sebagai berbagai potensi gangguan yang dapat muncul selama berlangsungnya turnamen Piala Dunia.
0: Oke. Tapi apakah sudah terdapat, Pak, peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hari selama perhelatan Piala Dunia, khususnya saat pertandingan berlangsung?
1: Terima kasih, Bu, untuk masyarakat antus cukup banyak pada peningkatan khususnya yang di KPKP, ya. Kalau untuk di pemukiman mungkin secara umum belum ada peningkatan. Namun tetap kita monitor, kita patuli kegiatan tersebut, tetap ya sama-sama kita mengingatkan untuk kegiatan nobar tetap berjalan dengan aman dan kondusif, gitu, Bu.
0: Oke, berdasarkan pemetaan Polres Sanggau, Bapak, apakah gangguan Kamtibmas apa saja yang berpotensi meningkatkan selama musim Piala Dunia?
1: Untuk kita sepadi bersama, gangguan Kamtibmas antara tidak pindah pencurian, Ibu, mungkin yang disasar itu rumah kosong karena ditinggal penghuni atau pemilik rumah untuk nobar di KP, yaitu kita antisipasi bersama terkait mungkin ada juga perkelahian akibat fanatik yang berlebihan yang mendukung wanita gula dan antara pendukung tim mungkin gangguan tempat umum, penyalahgunaan minuman keras, nanti mungkin balap liar pulangnya atau berangkatnya, seperti serta potensi kebakaran akibat kelalaian pengguna peralatan listrik maupun kompor yang ditinggal di dalam rumahnya masing-masing, ya, saat menyala mungkin lupa, mungkin karena antusiasme ingin menonton mungkin lupa untuk matikan kompor dan sebagainya. Setelah itu praktik judi bola juga menjadi salah satu kerawanan yang mendapat perhatian khusus dari pihak kami, khususnya kepolisian Polres Sanggau, Ibu, gitu.
0: Oke, baik. Tapi apakah Polres Sanggau juga telah mengidentifikasi, Pak, titik-titik lokasi yang menjadi pusat kegiatan nonton bareng masyarakat, Pak, di Sanggau?
1: Terima kasih, Bu, untuk kita identifikasi di beberapa titik di wilayah Persanggo, namun di selama kita nobar rata-rata di KPKP yang cukup besar, contoh 180 di samping Polres, lalu di Warkop 76 itu harus kita monitor terus Bu, karena ya mulai mendekati mau 16 besar mungkin kan, harus kita patuh terus Bu, itu mungkin Bu.
0: Baik, berarti beberapa titik yang udah dilakukan beberapa tahun lalu ya Pak ya, ini menjadi perhatian kembali gitu ya.
1: Siap Ibu, siap.
0: Baik, tapi gangguan apa Pak yang paling diwaspadai Polres Sanggau saat kegiatan nobar itu berlangsung, baik itu di tempat umum maupun di lingkungan pemukiman ini Pak? Karena kan bukan saja di kafe-kafe ataupun di mungkin di beberapa tempat, namun di pemukiman warga juga mungkin ada ya yang nonton bareng gitu di rumah.
1: Itu sama yang saya sampaikan tadi Bu, tetap kita gangguan kaptimis itu kita potensinya tetap ada, namun tetap kita ingatkan ke dalam patroli kita yang mungkin berjalan rumah kosong tadi Bu, terus euforia berlebihan mendukung fanatik terkait yang dicintai timnya, yang itu kan mungkin balap liar pulangnya jaring mungkin merayakan kemenangan, itu tetap kita atasi bersama-sama Ibu, sama perjudian sebenarnya Bu.
0: Wah, itu juga memicu gitu ya Pak ya?
1: Ya,
0: apalagi kalau tim-tim yang main itu adalah tim-tim fanatiknya gitu ya. Jadi kita juga harus waspada dengan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Pak Suprianto. Baik, terima kasih Pak Suprianto. Saya ke Bang Kurnia Mahardika ini sebagai penggemar bola. Kalau bicara soal bola, bagaimana sih sebenarnya Bang Kurnia ini melihat antusiasme pemuda di Kabupaten Sanggau dalam menyambut ajang Piala Dunia tahun ini?
2: Baik, kalau apa namanya dari teman-teman pemuda di wilayah Sanggau ini ya Kak, dalam beberapa hari telah dilaksanakan Piala Dunia ini, saya lihat pemuda-pemuda di Sanggau ini sangat antusias sekali dengan hadirnya Piala Dunia di tahun ini. Terlihat seperti di kafe-kafe itu mengadakan nobar, kemudian teman-teman pemuda juga ikut bergabung dalam nobar tersebut, meramaikan nobar tersebut, seperti itu Kak.
0: Kalau menurut Bang Kurnia, ini faktor apa sih yang membuat Piala Dunia itu selalu mendapat perhatian besar dari kalangan anak-anak muda ini?
2: Kalau faktor mungkin karena ini kan olahraga sepak bola ya Kak, olahraga sepak bola itu kan apa banyak digandrungi di semua kalangan masyarakat ya Kak. Dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, kemudian kalangan masyarakat menengah ke atas, itu semua itu menjadi penikmat sepak bola. Jadi itu yang mungkin salah satu dasar yang digandrunginya Piala Dunia tahun ini.
0: Tapi kalau lagi nobar kayak gitu ya, bukan hanya anak muda, tapi mungkin bapak-bapak juga ikut ya nonton ya, nimbrung ya.
2: Ya, pasti banyak juga, bapak-bapak juga gitu.
0: Tapi melihat dari beberapa hari terselenggaranya Piala Dunia itu, apakah sudah terasa nih euforianya di Kabupaten Sanggau ini dan juga Bang Kurnia sebagai pecinta bola ini?
2: Ya, sangat terasa Kak, seperti yang saya sampaikan tadi, itu terlihat pada apa rekan-rekan pemuda itu datang berbondong-bondong ke tempat-tempat nobar itu, di kafe-kafe mereka ingin merasakan euforia bersama daripada kita nonton pertandingan sendiri di kos apa di kontrakan apa di rumah itu vibes-nya itu kurang seru ketika kita nonton bersama-sama itu kan vibes-nya kan itu kan
0: agak beda.
2: Sangat ramai sekali kita bisa merasakan kesenangan itu gitu Kak.
0: Melihat kita flashback sedikit ya, melihat dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan juga melihat dari tahun ini, apakah ada perubahan pola antusiasme pemuda terhadap Piala Dunia dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya? Kan ini kan baru 48 tim yang ikut ya, kalau kemarin-kemarin kan 30-an lebih gitu ya timnya.
2: Ya, kalau untuk edisi-edisi sebelumnya sih edisi-edisi sebelumnya kan hanya 32 peserta kan, dan saat ini kan edisi tahun ini kan lebih banyak lagi yaitu 48 peserta. Nah itu mungkin euforia yang dirasakan itu pertandingan semakin banyak ya Kak. Jadi
0: Wah.
2: pertandingan semakin banyak.
0: Mepet ya
2: nah,
0: pertandingannya ya.
2: Teman-teman itu jadi semakin sering datang ke tempat-tempat nobar itu, semakin sering berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu.
0: Oke. Kalau Bang Kurnia, timnya apa nih yang dijagoin?
2: Nah, kalau saya dari dulu sampai sekarang nggak akan pernah berubah yaitu timnas Inggris Kak.
0: Oh, timnas
2: semalam
0: Inggris.
2: Habis, ya, semalam
0: gimana?
2: Habis menang itu.
0: Oh, menang ya?
2: Habis menang, menang besar tuh.
0: Jangan sampai menanggung ya. Jadi menang ya. Oke, berarti sudah ada perubahan pola antusiasme lah ya. Jadi dari anak-anak muda, mungkin para pecinta juga penggemar bola yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Tapi kalau melihat media sosial, sejauh mana sih sebenarnya media sosial berperan dalam meningkatkan semangat dan partisipasi pemuda selama perhelatan Piala Dunia? Apakah gencar banget tuh di sosial media ataupun ikut juga nimbrung mungkin posting-posting atau bagaimana?
2: Kalau di media sosial itu sudah pasti ya Kak, kan apa namanya anak muda kan memang suka bermain media sosial ya. Nah di media sosial itu juga saat ini sedang gencar-gencarnya dari istilahnya akun-akun yang membahas tentang sepak bola itu memberikan edukasi-edukasi tentang Piala Dunia di tahun ini. Nah itu bisa menambah wawasan untuk teman-teman pemuda itu memahami Piala Dunia itu dari peserta kemudian dari sejarah-sejarahnya. Nah itu apa dalam media sosial itu bisa menambah wawasan kepada kita generasi muda itu Kak.
0: Berarti gencar ya cari informasi terkait dengan Piala Dunia sekarang gitu ya. Oke, tapi bagaimana pengaruh keberhasilan tim-tim favorit dunia terhadap minat generasi muda untuk mengikuti perkembangan sepak bola hingga saat ini?
2: Untuk pengaruhnya ya Kak, pengaruhnya itu apa namanya, mungkin belum terlalu berpengaruh ya Kak, soalnya kan ini kan baru beberapa pertandingan ya, baru pertandingan pertama lah istilahnya, masih match day pertama. Nah itu mungkin teman-teman juga masih belum tahu tim-tim mana yang akan apa berkiprah lebih jauh di Piala Dunia tahun ini. Seperti itu Kak.
0: Oke. Berarti pengaruhnya sebenarnya ada nih ya terhadap tim-tim favorit dunia, terhadap minat generasi muda untuk mengikuti perkembangan sepak bola. Namun sekarang karena baru-baru main ya di awal-awal pekan gitu ya. Jadi para tim-tim yang menjagokan mungkin para pecinta bola yang menjagokan tim favoritnya tentu masih menunggu-nunggu nih ya. Mungkin timnya beda. Kalau Pak Kasat timnya apa nih Pak? Senang juga bola Pak? Bapak langsung
1: senang
0: ketawa,
1: enggak,
0: senang.
1: Tapi ya sedikit-sedikit lah ngikutin.
0: Oh.
1: Kami. Belanda Ibu.
0: Oh Belanda, wah ini beda nih, beda tim ya. Nah, jadi sama-sama mempunyai tim favorit, apalagi kalau sudah main ya Pak ya. Rasa euforianya sangat terasa sekali. Nah tapi kalau berkaitan juga dengan keamanan ini Pak, apakah penyelenggara nobar di tempat umum juga perlu berkoordinasi Pak, ataupun melapor kepada pihak kepolisian juga Pak?
1: Nah, itu ketua kita sikapin bersama Bu. Harapan kami mereka berkoordinasi dengan kami Bu, biar keamanan terkait tempat-tempat yang disediakan untuk nobar, jadi kita bisa antisipasi jauh mana keadaan di lapangan di tempat nobar itu sendiri. Dan itu harus kita tekankan juga ke pengelola, jangan kalau KB jangan menjual minuman keras dan sebagainya gitu Bu. Dan perjudian itu harus kita hindari bersama gitu. Itu peran serta juga dari pemilik KB dan masyarakat. Ini itu mungkin area parkir dijaga betul-betul, melibatkan pihak keamanan kita mungkin dengan tukang parkir juga, itu untuk mencegah jadinya hal yang tidak perlu kita inginkan gitu.
0: Oke, berarti selama beberapa hari ini ada nobar di beberapa tempat itu belum melapor atau bagaimana Pak?
1: Itu antusias masyarakat atau pemilik KB cenderung apa ya Bu, kurang lah proaktif dengan kami, tapi kami tetap melakukan langkah-langkah Bu, untuk monitor gitu loh, di mana-mana yang terdapat titik-titik untuk keramaian menonton, jadi kita tetap kita patroli gitu Bu, untuk antisipasi mencegah hal yang tidak kita inginkan gitu Bu.
0: Ya, seharusnya melapor ya Pak ya. Mungkin sekarang beberapa hari ini juga sudah ada beberapa tempat yang sudah menyelenggarakan nonton bareng gitu ya. Jadi seharusnya melaporkan. Jika ingin melapor Pak, bagaimana sih sebenarnya mekanismenya Pak?
1: sebenarnya ya jangan di apa ya kategori melapor nanti kesannya seperti apa, cukup memberitahu pada kami
0: ya.
1: Nah, memberitahu nanti kami akan cek lokasinya seperti apa, kira-kira kapasitasnya tempat menampung berapa, akan seperti itu. Nah, kita himbau bersama-sama untuk mencegah yang tadi, jangan ada minuman keras di situ, lahan parkir dan perjudian seperti itu.
0: Berarti ada prosedur khusus nggak Pak kalau udah nobar-nobar seperti itu Pak? Apakah dilakukan dulu apa ya sterilisasi lah tempatnya atau bagaimana Pak?
1: Nggak, kita bukan sterilisasi dalam arti apa, cuma itu tadi Bu, kita ingatkan. Mari kita jaga
0: jarak. Ada himbauan gitu ya?
1: Himbauan, sama-sama kita menonton saatnya kita sebagai keamanan atau kepolisian dari Polres Sago mengedukasi kepada para penonton khususnya gitu.
0: Oke, apakah edukasinya juga langsung disampaikan ke masyarakat ataupun dari Polres Sago juga ada edukasi dari media sosial Pak hingga saat ini Pak?
1: Selama ini apa kita sampaikan sambil nonton bareng gitu Bu, di jeda-jeda apa pertandingan kita kasih himbauan-himbauan terhadap masyarakat Bu yang menonton.
0: Oke, flashback di beberapa tahun sebelumnya Pak, apakah tahun ini juga ada strategi baru Pak yang dilakukan oleh Polres Sanggau terkait juga dengan Piala Dunia ini kan masyarakat juga sudah menyusun euforianya untuk bisa menikmati juga nonton bareng bersama masyarakat yang lain.
1: Kalau itu kami malah mengajak masyarakat, mari kita nonton sama-sama dengan Polres Bengkayang, Polres Sanggau Bu, maaf. Jadi kita bisa sambil ya bercengkrama sambil kita persepsian kaptif masih pada masyarakat, kami mengadakan nonton nobar dari Polres Sanggau dan di Polsek Jajaran kita tekankan juga Bu untuk mengajak masyarakat di Polsek masing-masing untuk sama-sama ajak masyarakat untuk menonton khususnya yang pencinta bola ataupun dari ormas ataupun dari apa mahasiswa ataupun dari pecinta mungkin motor atau silakan di kemas sedemikian rupa diajak nonton bola bersama dikasih apa ya pemahaman terkait hal yang tidak boleh melanggar. Nah, kita sama-sama mungkin apa tukar informasi ataupun apa istilahnya sharing ada di masyarakat itu sendiri ya gitu seperti itu.
0: Berarti nontonnya harus aman, damai, kondusif gitu ya Pak ya, ya walaupun berbeda tim tadi, bangkurnya juga tadi Inggris, Bapak Belanda gitu ya. Nah melihat dari hal itu, bagaimana juga Polres Sanggau mengantisipasi potensi keributan ataupun konflik antar supporter Pak yang mendukung tim berbeda saat nobar berlangsung? Terkadang kan emosinya mulai tersulut tuh biasanya.
1: Jadi kita tetap kita himbau sama-sama biar berbeda apa yang pilihan atau beda fanatik, jangan sampai bersih tegang, ini itu namanya kita jaga seruputivitas terkait nonton bareng tersebut, kan itu kita jadikan ajang silaturahmi juga, gitu Bu, jangan sampai ada ya berkonflik lah intinya di tempat nobar ataupun di jalanan.
0: Oke, baik. Karena kan saya juga pernah melihat nobar itu seru banget gitu ya, di mana masyarakat juga punya tim-tim fanatiknya. Kalau Bang Kurnia melihat perbedaan tim itu, apakah juga harus apa ya, harus memberikan edukasi sesama penonton ataupun tadi mudah tersulut tuh dengan apa ya, mungkin gara-gara gol tim yang lain atau bagaimana, Bang Kurnia?
2: Ya, kalau menurut saya itu apa ya, Kak? Kita harus apa? Harus mengubah mindset kita ya, Kak. Mindset kita saat tim kita kalah atau tim kita sedang diajak itu jangan merasa diri kita itu dihina, jangan merasa seperti itu. Kita harus sadar bahwa kekalahan tim jagoan kita itu tidak berpengaruh apa-apa kepada value kita, kepada harga diri kita. Justru ketika malah kita istilahnya kita diejek, kita mengamuk, nah itu justru malah bisa menurunkan harga diri kita. Tapi kalau saat tim kita sedang terpuruk, tim kita sedang diejek, kita bisa menyikapinya dengan baik, kita bisa menyikapinya dengan positif, justru itu bisa meningkatkan harga diri kita. Nah selain itu juga gunakan energi fanatik itu apa ke menuju ke arah yang positif, misalkan apa namanya kita gunakan energi tersebut untuk kita mengupgrade diri menggunakan merchandise sesuai tim jagoan kita, kemudian kita membuat membuat apa poster-poster kecil tentang tim jagoan kita. Nah, itu kan nanti dilihat sama kawan-kawan yang lain, itu kan apa bisa meningkatkan fanatik kita terhadap tim tersebut melalui sisi positif seperti itu, Kak.
0: Oke. Ini kan kalau saya lihat jam-jamnya banyak di jam-jam malam gitu ya. Jam-jam 2, jam 3, ada yang pagi gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana menilai budaya nonton bareng itu yang berkembang di kalangan pemuda saat ini? Apakah memang kelihatannya memang punya tim favorit ataupun cuma FOMO nih?
2: Nah, kalau apa namanya, kalau untuk hal seperti itu ada juga yang FOMO,
0: ada juga yang FOMO.
2: Ya, ada juga yang ikut-ikutan ya.
0: Nahan ngantuk ya.
2: Meskipun kebanyakan kalau saat ini kebanyakan cewek-cewek ya, Kak. Mm-mm. Meskipun kurang paham tentang sepak bola, tapi
0: biar keren aja gitu.
2: Ada, ya, ada rame-rame di situ, nggak mau ketinggalan. Mereka meskipun nggak paham, ikut-ikutan datang ke tempat nobar, ikut-ikutan merasakan kebersamaan itu menonton pertandingan meskipun tidak paham lah.
0: Ya, betul.
2: Seperti itu, Kak.
0: Berarti ada yang FOMO-FOMO juga gitu ya. Ya, yang penting juga, nonton aja, juga. Masuk sosial media nonton aja walaupun nahan ngantuk gitu ya. Oke. Kalau melihat dari hal ini, apa saja sih nilai positif yang dapat diperoleh para pemuda melalui kegiatan nobar Piala Dunia? Tapi kalau saya lihat juga para pemuda ada yang juga ya hanya ingin tahu aja itu Piala Dunia, tapi ada yang benar-benar mengikutinya. Nilai positif apa yang berkembang?
2: Kalau untuk sisi positif sih, yang pertama yaitu, kalau untuk nobar kan sisi positif yang pertama yaitu mungkin jiwa sosial kita kan pasti akan bertambah kan. Yeah. Kita apa ya istilahnya, kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman beda beda apa namanya,
0: beda tim
2: seperti itu. Nah, untuk meningkatkan jiwa sosial kita, kemudian juga meningkatkan apa, misalkan tim kita sedang menang, nah kita kan tidak harus merayakan merayakan apa biar agar teman kita sampai terpuruk gitu loh, Kak.
0: Iya, betul.
2: Nah, kita tetap merayakan masih dalam batasan. Jangan sampai kita merayakan secara berlebihan sehingga membuat teman kita yang beda tim itu menjadi terpuruk seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi tadi melihat dari apa ya, memenang apa rasnya merasakan dirinya menang gitu ya, bukan timnya tapi dirinya yang menang. Nah, melihat dari hal tersebut, Pak Kasat, bagaimana juga dengan konvoi-konvoi berkendara yang sering juga terjadi usai pertandingan besar, dan bagaimana juga strategi Polres Sanggau juga dalam mengantisipasi konvoi yang berlebihan yang juga berpotensi mengganggu ketertiban umum ini, Pak?
1: Oke, terima kasih Ibu untuk antisipasi konvoi-konvoi yang berlebihan. Bersanggup mendapatkan langkah preventif, Bu, preventif melalui patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta pengawasan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik-titik kumpul massa, mungkin habis nonton, itu kita perlu kita antisipasi. Jadi kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan konvoi kendaraan secara berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban umum, untuk membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.
0: Berarti pernah kejadian nggak nih, Pak? Mungkin beberapa tahun lalu juga kejadian ini konvoi-konvoi, terus langsung ada apa ya, keributan di jalan gitu, Pak?
1: Alhamdulillah selama nobar saat ini, Bu, belum ada kejadian
0: terjadi, ya,
1: untuk konvoi. Jadi harapan kami ya jangan sampai gitu. Makanya kita imbau bersama-sama. Ingatkan mungkin pada keluarga kita juga, kan, yang hobi bola, nonton bola, jangan sampai itu kejadian. Karena di samping membahayakan dirinya sendiri juga pengguna jalan yang lain, kan itu.
0: Oke. Tapi kalau melihat dari nonton bareng ini, Pak, ini kan jam-jamnya kan jam-jam pagi, jam-jam malam gitu. Ada batasan nggak nih? Mungkin anak-anak yang sekolah gitu ikut nimbrung, ataupun tadi ada cewek-cewek juga yang ikut nimbrung, ataupun anak-anak di bawah usia remaja gitu, Pak? Mungkin ada himbauan juga?
1: Kalau kami, Bu, sebenarnya yang kita himbau ya keluarganya masing-masing, karena kita gimana juga namanya himbauan kan itu, Bu. Karena ini fanatik juga bola, mungkin kan, apalagi anak-anak sekolah, harusnya dari diri kita sendiri atau orang tuanya yang benar-benar mengekrip anak-anaknya, nah, diingatkan. Kalau belum lah diajak nonton bareng di rumah sebenarnya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, seperti itu, Bu.
0: Berarti sekarang zaman kan udah lebih modern ya, Pak ya. Sekarang juga sudah banyak mungkin smart TV yang bisa dipakai gitu ya untuk nonton gitu ya. Mungkin handphone banyak-banyak juga gitu cara untuk bisa menikmatinya di rumah ya tanpa mungkin harus keluar pada jam-jam karena kan pagi ya di jam 2, jam 3. Apalagi kalau dampaknya kepada seorang pekerja gitu ya. Besoknya kerja, nonton bola, ngantuk. Nah, jadi ngantuknya berakibat juga kepada mungkin para pengguna kendaraan ya Pak ya. Dia harus berhati-hati. Kalau melihat dari hal itu Pak, apakah juga ada himbauan Pak kepada masyarakat yang mendengarkan kita hari ini?
1: Yo, tetap kita himbau terkait hal tersebut. Maka kita ingatkan, boleh nonton, tapi ingat besok kita masih ada aktivitas lain, bekerja, mungkin sekolah kan. Jangan kita menonton lalu mengganggu aktivitas kita berikutnya atau selanjutnya. Contoh yang mungkin pekerja, baik swasta maupun pegawai negeri ataupun anak-anak sekolah, seperti itu.
0: Ya, jadi menurunkan produktivitas kerja ya Pak, itu jangan sampai gitu ya, ikut FOMO tapi memberi efek yang tidak baik juga pada aktivitas. Jadi yang menggunakan kendaraan mobil ataupun motor gitu juga berbahaya kalau ngantuk ya, lumayan kan kalau nontonnya 2 jam pada jam subuh ya, ada yang jam 2, ada jam 3 gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Tapi kalau Bang Kurnia bagaimana menyikapinya? Kan nonton ini ke pagi-pagi nih, besoknya harus kerja tuh gimana?
2: Ya, kalau apa ya, kalau sudah fanatik ketika tim kesayangan kita
0: hilang atau ngantuk.
2: tim jago kita bermain, apa kita pasti menyempatkan waktu untuk menonton. Apa nanti setelah itu gimana kita menyiasatinya saat bekerja, apakah kita banyakin minum kopi atau seperti apa, nah menyiasati seperti itu kan.
0: Ada caranya gitu ya. Berarti sudah bisa memanage waktu lah ya. Jadi kalau mau nonton mungkin tidur dulu gitu ya.
2: Iya benar kak. Sebelum jam pertandingan, misalkan main jam 3 kan, sejak jam 9 sampai jam 12 malam kan kita bisa istirahat dulu, kita bisa simpan tenaga dulu ya, seperti betul, itu. Betul.
0: Berarti Pak Kasat juga itu ya Pak, nunggu ya Pak ya. Ini selama nobar berlangsung juga harus kondusif, harus aman gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi Pak Kasat juga biarpun nggak nonton tapi juga nunggu nih, nunggu masyarakat untuk sudah siap untuk selesai nontonnya pada hari ini gitu ya. Baik, terima kasih.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Sanggau Penyapa edisi hari ini. Masih bersama narasumber yang masih akan menjelaskan beberapa hal terkait juga dengan keamanan dan juga para penggemar bola untuk bisa menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Bicara soal media sosial, era digital membuat masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan Piala Dunia secara real time karena berbagai informasi, analis dan juga komentar tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Namun demikian pendengar, media sosial juga menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran hoax, ujaran kebencian maupun provokasi, dan tidak sedikit konflik bermula dari unggahan yang bernada mengejek ataupun merendahkan pendukung tim lainnya. Nah, melihat dari hal ini, bagaimana masyarakat Sanggau perlu menunjukkan kedewasaan digital dengan cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana Bang kalau melihat dari penggunaan media sosial, karena kan sekarang banyak sekali informasi-informasi hoax dan juga ujaran kebencian maupun provokasi yang bisa masuk ke dalam mental seseorang begitu.

0: Kalau untuk penggunaan media sosial ya Kak, kita sebagai pemuda kita harus bisa menjadi filter atau penyaring dalam informasi tersebut. Kita jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang buruk, berita-berita yang merendahkan sisi yang lain. Kemudian sebagai kita juga harus menjadi pemuda itu juga harus menjadi peran sebagai penengah ya Kak. Misalkan ada konflik antara pendukung ini dengan pendukung ini di media sosial, kita sebagai pemuda harus bisa menjadi penengah agar konflik tersebut tidak berlanjut seperti itu Kak.
1: Oke, tapi kalau menurut Bang Kurnia, kapan kapan dukungan terhadap tim sepak bola itu dapat dikategorikan sebagai fanatisme yang berlebihan?
0: Kalau untuk fanatisme yang berlebihan ya Kak, ya itu ketika kita sedang mengalami atau merasakan kemenangan, nah kita itu melakukan psywar atau mengejek ke tim yang mengalami kekalahan dengan berlebihan seperti itu Kak.
1: Oke, apalagi kalau tahu tuh tim tim musuhnya itu ya, tim musuhnya itu apa namanya tim yang kalah gitu ya. Nah itu juga membuat seseorang yang punya tim fanatik gitu ya sudah mulai untuk mengujar kebencian di media sosial. Kalau melihat dari hal ini, bagaimana Pak Kasat melihat dunia digital ini kan sudah mulai sangat mudah didapatkan oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat juga perlu menunjukkan kedewasaan tadi Pak dengan tidak mudah apa ya menyebar hoax ataupun ujaran kebencian maupun provokasi Pak. Bagaimana menghindari juga penyebaran konten provokatif juga Pak ini Pak. Masih di mute Bapak, maaf. Ya.
2: Maaf Ibu, ini mungkin zamannya zaman medsos Ibu kan. Jadi setiap orang baik muda tua tak laki-laki perempuan udah bisa jadi wartawannya masing-masing kan
1: Iya
2: gitu.
1: betul.
2: Itu harapan kami ya bijak bermain medsos kan itu. Ingatkan pada keluarga kita, saudara kita, anak kita, jangan sampai terjebak ataupun ya konten-konten yang kurang pas ya, kurang pas ataupun provokatif atau sebagainya yang bisa merugikan dirinya sendiri kan itu. Kan itu Ibu.
1: Oke, berarti tidak melakukan perundungan terhadap pendukung tim lain gitu ya Bang Kurnia
2: Ya,
1: ya.
2: betul.
1: Oke, dan bagaimana kita bisa menjaga etika dalam berkomentar dan juga mengutamakan diskusi tadi yang sehat dan juga saling menghargai. Nah, bicara soal tadi Pak, karena kan ada juga keributan-keributan, ada juga praktek-praktek judi nih Pak. Seberapa besar sih sebenarnya melihat dari potensi apa ya praktik judi bola ini selama ajang Piala Dunia menurut hasil pemantauan Intelkam Polres Sanggau ini?
2: Terima kasih Bu. Sebenarnya kalau potensi judi Bu, bola juga cukup besar. Nah, bukan judi bola aja, judi apa aja sebenarnya potensinya tetap cukup besar Bu di wilayah kita. Gitu. Namun masyarakat tetap ya, terhadap pertandingan bola. Momentum ini sering kita manfaatkan oleh pihak tertentu untuk menawarkan taruhan kan gitu. Baik secara langsung maupun platform-platform yang digital, situs judol kan. Bocor tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, kompleks sosial di keluarga mungkin kan, hingga memicu tidak benar lainnya kan itu. Nah, bisa pencurian, bisa apa kan itu namanya judi kalah kan itu. Karena itu Polres Sanggau terus melakukan pantauan dan menegakkan hukum terhadap segala bentuk aktivitas perjudian. Nah, itu. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mengetahui hal tersebut, ya harapannya lapor kepada kami,
1: iya.
2: Gitu.
1: Jadi jangan diam-diam ya Pak, ataupun mengikuti gitu ya malah.
2: Ya,
1: udah aja ceng aja gitu setengah gitu ya Pak, itu jangan sampai gitu ya. Tapi kalau melihat dari modus judi bola seperti apa sih Pak yang paling banyak ditemukan baik itu secara konvensional maupun melalui platform online?
2: Ya, cenderung di papon online Bu sebenarnya. Itu yang kita antisipasi. Kalau di papon online sebenarnya kami di untung kan pihak keamanan, jadi mudah deteknya, nah, seperti itu Bu.
1: Oh, berarti ada cara deteksi ya Pak, ataupun menindak aktivitas
2: ada,
1: judi
2: Bu,
1: bola?
2: Ada.
1: Oh, oke. Ada
2: itu pakai HP
1: aplikasi
2: justru,
1: gitu ya?
2: Aplikasi justru gampang deteknya.
1: Oke.
2: Kalau justru yang main di bawah tangan ibaratnya kan,
1: diam-diam aja
2: ketemu ke kita aturan, itu agak susah gitu.
1: malah itu bisa kita dideteksi.
2: Harus peran serta masyarakat semuanya, tolong diawasi juga, ingatkan keluarganya. Kalau mengetahui hal tersebut, lihat perjudian bola, ya segera himbau atau lapor ke kami, gitu, beritahu kami.
1: Oke, berarti ada cara gitu ya untuk mendeteksi dan juga menindak aktivitas judi bola yang dilakukan melalui media sosial, baik itu aplikasi pesan instan ataupun situs daring. Nah, jadi hati-hati nih ya. Jadi sudah ada himbauan juga dari Polres Sanggau. Tapi ada ancaman pidana nggak, Pak, yang dapat dikenakan kepada pelaku judi bola berdasarkan peraturan pada undang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2: Ya, tentunya pasti ada, Bu, yaitu terkait ancaman hukumannya, yaitu berikan undang-undang nomor 1 tahun 2003, ya gua terbaru, itu tidak pidana perjudian diatur dalam pasal 426 dan pasal 427 serta pasal 426 buab, mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, menyelenggarakan atau turut serta dalam usaha perjudian sebagai mata pencarian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun kan, atau pidana denda paling banyak kategori 6 itu 2 miliar, Ibu.
1: Wah, besar sekali ya, Pak.
2: Sedangkan pasal 427 buat mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara selama 3 tahun dan denda kurang lebih 50 juta. Ya. Ketentuan tersebut berlaku setiap seluruh bentuk perjudian termasuk judi bola yang dilakukan secara online maupun konvensional. Itu kita paham semuanya. Mungkin nanti kita bisa sering-sering kembali terkait hal tersebut, itu harapan kami. Itu tadi, ingatkan terkait keluarga dan saudara-saudara kita terkait jangan terjebak terkait judi apapun, ya khususnya saat ini ya judi bola mungkin karena Piala Dunia seperti itu.
1: Oke. Jadi menangnya cuma 500 ya, Pak. Ini kalau dendanya sampai 2M gitu ya. Nah, ini hati-hati gitu. Jangan sampai kita sudah apa ya? Jangan sampai kita juga pengen nyoba-nyoba gitu. Ini ada apa namanya, ada hukumnya, ini ada tindak pidananya. Jadi jangan sampai, iya, jangan sampai masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya melakukan hal ini. Tapi kalau untuk Bang Kurnia mendengarkan tadi ini, jadi dari Pak Kasat ini ada apa ya, denda yang cukup besar juga untuk yang judi-judi bola. Nah, ini kalau penggemar bola ini bagaimana melihat dari situasi tersebut?
0: Nah, apa namanya? Kalau untuk judi bola itu ya, Kak, memang tidak bisa dipungkiri apa namanya, dalam sepak bola itu pasti apa namanya, apalagi saat event Piala Dunia itu pasti banyak situs-situs yang menawarkan untuk apa, ikut bermain
1: ya.
0: dalam judi tersebut karena banyaknya pertandingan, kemudian mungkin juga ada istilahnya ada sponsor atau influencer yang memberikan iming-iming kita bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah melalui situs ini, melalui situs ini, seperti itu, Kak. Nah, kita sebagai pemuda jangan mudah tergiur, kita harus open minded, yaitu apa namanya, semua itu yang ujungnya itu yang menang itu adalah bandar. Nah, kita harus tanamkan mindset tersebut.
1: Iya, betul. Itu sering kita dengar gitu ya. Muter-muter aja, bandar aja yang menang gitu ya. Jarang kalau kita menang, katanya gitu ya, di podcast-podcast yang sudah kita dengarkan. Jadi masyarakat juga harus peduli ya. Masyarakat juga harus punya peran di sini ya, Pak Kasat ya. Bagaimana membantu kepolisian juga mencegah berkembangnya praktik judi bola di lingkungan sekitar. Jangan malah ikut. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Jadi tergiur pasang 10 menangnya 50 gitu ya, jangan sampai ya. Jadi kita harus bersama-sama juga berperan, kita sebagai masyarakat juga dapat membantu kepolisian untuk mencegah berkembangnya praktik judi bola di lingkungan sekitar. Tapi apa yang sebaiknya dilakukan kita sebagai masyarakat apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian bola, baik yang dilakukan secara langsung maupun online? Jadi bisa menghubungi ya, Pak ya, mungkin menghubungi pihak keamanan setempat atau bagaimana, Pak?
2: Jadi terima kasih, Bu, untuk ya kalau masyarakat mengetahui adanya praktek judi, harapan kami, Bu, apabila masyarakat mengetahui betul kegiatan tersebut, baik langsung atau tidak langsung atau di media elektronik, agar segera melapor kepada mungkin dari Babin Katimas dulu di dekat, di Posek-Posek, Bu, atau ke Persanggo, dengan melalui pelayanan kepolisian, Bu, 110, itu cukup efektif.
1: Satu
2: Jadi
1: satu kosong, ya.
2: 1-1-0. Jadi itu tanpa bursa, bebas bursa. Jadi masyarakat bisa langsung melihat bursa itu, pasti kami respon. Nah, segera kami tidak lanjutin gitu. Dan untuk membantu kami juga itu. Jadi dimanapun masyarakat bisa mengadu, di mungkin di Polsek mana, nanti larinya pasti ke kami, ke Polres. Kalau 1-1-0, nanti pasti kita langsung kita cek, itu kita lanjuti. Itu peran masyarakat yang kami harapkan. Dengan ya, jangan apa ya, jangan ikut mendukung lah gitu, kegiatan itu kalau
1: malah melindungi ya Pak ya.
2: Kami. Ya, betul.
1: Oke, baik. Menjelang dan juga selama berlangsungnya Piala Dunia, apa pesan dan juga himbauan Polres Sanggau kepada masyarakat Pak agar dapat menikmati pertandingan dengan aman, tertib, serta terhindar dari pelanggaran hukum ini Pak? Silakan Pak Kasat.
2: Terima kasih Bu, pesan dari kami, khususnya dari Polres Sanggau, mengasih masyarakat untuk menjadikan Piala Dunia ini sebagai sarana hiburan, kan, memperempat. Mempererat silaturahmi kan, persaudaraan, dan meningkatkan sportivitas. Dukung tim favorit secara bijak dan tidak berlebihan dari perjudian, minuman keras, konvoi yang mengganggu tempat umum, serta segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas lainnya. Turban kami, mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing, baik di lingkungan tempat sekitar, tempat nonton bola, kan itu. Meningkatkan kepedulian terhadap tetangga atau lingkungan serta lingkungan sekitar, ya, jangan cuek, ya, ada masuk apa, nah, itu tadi harapan kami, segera lapor ke kami melalui layanan 110, kan itu. Serta memastikan rumah dalam keadaan aman apabila ditinggal menonton, nobar, ya. Jangan sampai kita nobar lalu rumah kita jadi hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul.
2: Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia dengan aman, nyaman, tertib, dan kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau, itu harapan kami.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kasat. Saya ke Bang Kurnia. Kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana cara memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk meningkatkan minat olahraga dan juga prestasi sepak bola di kalangan generasi muda Sanggau ini?
0: Untuk momentum Piala Dunia ini ya Kak, untuk agar bisa meningkatkan minat olahraga di wilayah Sanggau ini, mari kita jadikan ajang Piala Dunia ini, ajang permainan sepak bola ini kita jadikan motivasi untuk kita untuk kita bisa menaikkan kualitas kita dalam bermain sepak bola. Kita bayangkan apa namanya, kita bisa bertanding di ajang sebesar itu dan ditonton masyarakat di seluruh dunia, seperti itu Kak.
1: Oke, harapannya untuk ke depan bagaimana Bang Kurnia terhadap pemuda Sanggau agar tetap menjadikan sepak bola ini sebagai sarana persatuan, sportivitas, juga pengembangan diri?
0: Untuk harapannya, ya apa namanya, sepak bola itu kan memang kompetisi untuk memperebutkan kemenangan, tapi di sisi lain kita harus adopsi dari filosofi permainan sepak bola itu sendiri. Dalam sepak bola kan ada beberapa formasi, ada pemain bertahan, ada pemain tengah, ada pemain menyerang. Nah, kita adopsi dari filosofi sepak bola tersebut, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap memiliki tujuan bersama, tujuan yang baik untuk menciptakan gol itu, untuk menciptakan kedamaian di wilayah Kabupaten Sanggau, seperti itu Kak.
1: Oke, terima kasih Bang Kurnia dan juga Pak Kasat, terima kasih sudah bersama RRI Sanggau juga Entekong di kesempatan kali ini, sudah membahas bagaimana Piala Dunia ini adalah pesta olahraga yang membawa kegembiraan bagi jutaan orang termasuk masyarakat di Kabupaten Sanggau. Diharapkan antusiasme yang tinggi ini merupakan hal yang wajar dan patut diapresiasi, namun semangat tersebut harus diimbangi juga dengan kesadaran untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya Pak ya, bisa langsung menghubungi tadi 110 atau 100 Pak? 110 gitu ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif karena kita harus mengedepankan sportivitas dan juga menghormati perbedaan pilihan tim, bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga ketertiban selama berbagai kegiatan berlangsung. Nah, dengan demikian euforia Piala Dunia dapat menjadi sumber kebahagiaan bersama tanpa juga mengorbankan stabilitas dan juga kondusivitas daerah. Jadi habis ini nanti kita nonton bareng ya Pak ya. Nanti di Piala Dunia selanjutnya gitu. gitu ya, di mungkin di beberapa hari inilah mungkin masuk 16 besar gitu ya, kita bisa nonton bareng bersama-sama masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih, kita jumpa lagi edisi berikutnya ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, Bu.
1: Ya, demikian pendengar Sanggau Menyapa edisi hari ini bersama AKP Suprianto, Kasat Intelkam Polres Sanggau, dan juga Kurnia Mahardika, yaitu penggemar bola yang ada di Sanggau. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Sanggau Menyapa dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Demikian pendengar Sangga Menyapa edisi hari ini, dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami akan lanjut dengan informasi pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program, Assistant Development Program, dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir Dekomdigi, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dengan unggahan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran, dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, gimana nih?
2: Kenapa sih?
1: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
2: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
1: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
2: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
1: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
2: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
1: Tapi ini gejalanya mirip.
2: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
1: Dokter? Enggak, takut disuntik.
2: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami. Dan saat ini pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi berikutnya, di mana Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengatakan kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia karena banyak di antaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke tanah suci. Menurut Cucun, upaya menekan biaya haji tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Pemerintah dan juga DPR berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan juga peningkatan layanan. Selain soal biaya, tim Was Haji DPR juga melaporkan berbagai hasil pengawasan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden. Dan salah satunya terkait dengan mekanisme keberangkatan jemaah yang dinilai semakin baik. Cucun menilai sistem keimigrasian yang diterapkan saat ini mampu memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan jemaah, di mana sistem tersebut juga membantu mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural ataupun ilegal. Kemudian tim Was Haji DPR juga berharap berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan haji berikutnya, termasuk upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan informasi selanjutnya di mana Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Fikeri dan juga Michelle Baker. Hal itu disampaikan pada rapat kerja gedung DPR Senayan Jakarta Rabu 17 Juni 2026. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan juga Olahraga, serta PSSI. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan juga DPR, di mana menurutnya hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick juga menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari, karena itu naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Menpora juga menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Zion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga, sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Oke, masih akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Demikian pendengar kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya bersama Natasha Adila akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Anda kali ini ditemani tim Sanggau siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Natasha Aidila bersama Anda. Kami akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terkini, khususnya untuk Anda yang terus mendengarkan kami di 97 MHz. Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Peringkat selanjutnya kami akan ajak Anda, kita akan mengikuti podcast ya. Podcast yang akan kami hadirkan ini bertema tentang Kemnaker RI, podcast kerjasama RRI dengan LKBN Antara yang akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suwanti. Gimana kabarnya?
3: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
3: 4 kali lipatnya, 4 kali ya, lipat Prof.
1: Okay. Jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
3: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
3: Intensif,
1: dan intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
3: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya, nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Dalam dan luar negeri.
3: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama, untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
3: Dari pemagangnya, dan perusahaan
1: dan
3: juga.
1: Dan dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
3: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
3: Oke, dari 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
3: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Swanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
3: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai pegangan gitu ya, dan diakui oleh industri.
3: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
3: Oke. Okay.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
3: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut disable itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
3: Oke.
1: Kita akan bangun.
3: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
1: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
3: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
1: kita sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
3: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itulah yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
3: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Ya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
3: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
3: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2, S3 mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
3: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
3: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
3: Dikasih contoh Prof seperti
1: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
3: Okay.
1: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
3: Okay.
1: Ya, pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Okay.
1: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
3: Yeah.
1: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
3: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya Prof. Men ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Swanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja,
3: okay.
1: Mereka memilih

0: ya, lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam. Disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saya Natasha Aidila masih bersama tim Sanggau siang ini yang tentunya masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kita akan mengupdate sejumlah informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda juga bisa terus mengupdate informasi-informasi terkini bersama kami melalui portal berita online kami, RRI.com.

Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga menyampaikan kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia. Banyak diantaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Menurut Cucun, upaya menekan biaya haji tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah. Pemerintah dan DPR berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan peningkatan layanan. Selain soal biaya, tim Was Haji DPR juga melaporkan berbagai hasil pengawasan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden. Salah satunya terkait mekanisme keberangkatan jemaah yang dinilai semakin baik. Cucun juga menilai sistem keimigrasian yang diterapkan saat ini mampu memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan jemaah. Sistem tersebut juga membantu mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural atau ilegal. Tim Was Haji DPR ini berharap juga berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan ibadah haji berikutnya, termasuk juga upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Menurut Cucun, perhatian Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan haji menjadi faktor penting dalam mendorong berbagai perbaikan layanan. DPR juga berkomitmen terus mengawal kebijakan haji agar semakin berpihak kepada jemaah Indonesia. Pendengar, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini masih terus akan menemani Anda. Anda juga bisa terus memantau informasi terkini, informasi update yang kami hadirkan di rri.co.id.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah

0: itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822 6262 6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.

Anda kembali bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz, dan tadi pendengar kami sudah hadirkan untuk Anda dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf ini memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial, Kemensos, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul juga menambahkan efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal. Di antaranya pelatihan bagi pendamping sosial dan sejumlah rapat koordinasi. Sedangkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan rencana. Penyaluran bantuan sosial pada 2026 dilakukan dengan menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis penetapan penerima manfaat. Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Menurut Mensos, realisasi penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH telah mencapai 94% atau menjangkau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan nilai bantuan yang telah disalurkan mencapai 7,13 triliun rupiah. Sementara itu, penyaluran bantuan sembako telah mencapai 87% atau sekitar 15,9 juta keluarga penerima manfaat. Nilai bantuan yang telah tersalurkan mencapai 9,54 triliun rupiah. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Sanggau.

Peringat pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Pendengar, kami hadirkan program Ragam Budaya untuk Anda pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung layanan telepon di 085753810365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811575649. Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan siang hari ini, sembari menemani Anda beraktivitas. Pendengar, silakan bisa bergabung. Sekali lagi, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk bergabung bersama kami merequest lagu-lagu daerah di program Ragam Budaya.

0: Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822-6262-6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Pro 1.

0: Pendengar, kami undang Anda untuk bisa bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di program Ragam Budaya. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo, halo, selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Natasha.
0: Iya, waalaikumsalam. Mbak Miyati ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana Mbak Miyati? Mau request lagu apa?
1: Alhamdulillah sehat selalu, cuman cuacanya mendung nih Kak.
0: Mendung ya.
1: Lagunya Ojo Dibandingke Kak.
0: Ojo Dibandingke.
1: Iya, dari Farel Prayoga. Oke, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga Natasha-nya selamat bertugas dan jumpa lagi di Prodangdut ya Kak ya.
0: Iya, nanti ketemu lagi di Prodangdut ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Miyati baru saja bergabung di layanan telepon. Penelpon berikutnya kita terima. Halo.
2: Halo. Selamat siang. Ragam Budaya Mbak Sasa.
0: Ya, selamat siang Milenius.
2: Ini cuacanya agak mendung-mendung nih Mbak Sasa. Begitu. Kalau di sana gimana Mbak?
0: Di sini juga mendung nih.
2: Oh begitu. Iyalah. Oke, lagunya Mbak dari Binaul Mbak.
0: Binaul.
2: Judulnya itu Ibu Kota.
0: Binaul Ibu Kota.
2: Betul betul betul.
0: Oke.
2: Okay. Ini lagu Dayak Kenayannya Mbak ya.
0: Binaul Ibu Kota, oke.
2: Okay. Nah, buat Mbak Sasa, saya selalu nanti kita gabung di Prodangdut. Pokoknya selalu kompak aja ya, buat Mbak tetap semangat aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
0: Yuk, terima kasih, selamat siang Bung Lanius ya di Subah Sambas. Baru saya bergabung juga di layanan telepon. Dua lagu sudah di request oleh pendengar kita dan selanjutnya kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Untuk yang ingin bergabung masih ada waktu, tentunya silahkan layanan telepon. Pesan singkat dan juga WhatsApp, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Ragam Budaya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pendengar, kami undang Anda kembali di program Raga Budaya. Silakan untuk yang bergabung, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk bisa merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Raga Budaya untuk edisi hari ini ya. Silakan sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo, Raga Budaya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Dato Uban di Cidas.
0: Dato Uban ya. Lagu apa nih Dato Uban?
1: Lagunya Hari Jadinya Teluk Batang.
0: Hari Jadi Teluk Batang.

daerah yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini ya, sambil menemani Anda beraktivitas atau juga yang lagi istirahat siang sambil menikmati santapan siangnya. Masih kami nantikan kebersamaan Anda sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Peringat jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami harus cukupkan dulu program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon pesan singkat dan juga WhatsApp. Nanti kita ketemu lagi di program Prodangdut. Nanti untuk Anda yang belum bisa berkesempatan bergabung di program Ragam Budaya, ya bisa bergabung di program Prodangdut untuk merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di edisi hari ini ya. 18 Juni 2026 tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan ajak Anda untuk menyimak warta siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi RRI Sanggau.

Pendengar, pukul 12:58 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang Warta Siang dan Anda tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Sanggau, untuk menyimak informasi terkini dalam Warta Siang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Natasha Aidila. Berita utama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sanggau mulai menerapkan sistem penilaian prestasi baru pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ yang mengacu pada hasil LPTQ Rakernas di Batam. Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih objektif, terukur, dan seragam. Dalam skema baru ini, juara pertama memperoleh 9 poin, juara kedua 7 poin, dan juara ketiga 5 poin, sedangkan juara harapan pertama dan kedua masing-masing mendapatkan 3 dan 2 poin. Penerapan bobot nilai yang berbeda pada setiap peringkat diharapkan mampu memberikan gambaran prestasi yang lebih proporsional serta meningkatkan kualitas persaingan antar kafilah. Burhanuddin mengajak seluruh peserta menjadikan aturan baru tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan sekaligus tetap menjunjung sportivitas, ukhuwah Islamiyah, dan sikap bijaksana dalam menerima hasil perlombaan. Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK terus menunjukkan peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Melalui jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat keluarga dan dasawisma, PKK menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Kati menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, gerakan PKK menjangkau hingga tingkat keluarga dan kelompok dasawisma sehingga menjadi mitra penting pemerintah dalam pembinaan masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan, PKK berkontribusi dalam peningkatan kualitas gizi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga. Peran tersebut dinilai sangat efektif karena menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap PKK terus memperkuat pembinaan masyarakat guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
2: PKK ini sangat banyak sekali perannya dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Sanggau sebenarnya kan. PKK ini geraknya sampai ke tingkat keluarga sebenarnya kan, itu kita harapkan sebenarnya kan, dari pembinaan apa, keluarga yang dilakukan oleh PKK itu bahkan sampai ke dasawisma itu sebenarnya itu sangat bermanfaat sekali, sehingga masalah-masalah perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebagainya itu bertumpu sebenarnya sasarannya dari PKK itu sebenarnya yang bisa memajukan ini sebenarnya.
1: Aswin menambahkan, sinergi antara PKK dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia juga berharap seluruh kader PKK terus aktif berinovasi serta menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau menyiapkan 4 rancangan peraturan daerah Raperda prioritas yang akan dibahas pada tahun 2026. Keempat Raperda tersebut merupakan usulan inisiatif DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
3: Menyiapkan 4 rancangan peraturan daerah Raperda inisiatif yang akan dibahas pada tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi menyampaikan, Raperda tersebut telah ditetapkan melalui sidang paripurna bersama pemerintah daerah pada tahun 2025. Ia menambahkan, 4 Raperda yang diusulkan meliputi pengarusutamaan gender, penyelenggaraan perikanan, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta Hari Besar Daerah. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurutnya, usulan Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan legislatif. Selain membentuk regulasi, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam penganggaran dan pengawasan.
4: Inisiator yang dari DPRD Kabupaten Sanggau untuk tahun ini memang sudah ditetapkan lewat sidang paripurna antara eksekutif dan legislatif pada tahun 2025, maka pada tahun 2026 kita ada membahas 4 Raperda. Yang pertama, pengarusutamaan gender, yang kedua penyelenggaraan perikanan, Yang ketiga, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif dan hari besar daerah.
3: Ia berharap pembahasan 4 raperda tersebut dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kehadiran regulasi baru diharapkan mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
0: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih KDMP dilibatkan dalam penyaluran BBM, LPG, dan pupuk bersubsidi hingga ke tingkat desa. Menurutnya penyaluran subsidi pemerintah tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, melainkan perlu melibatkan BUMD dan KDMP agar distribusi lebih terkontrol. Hengki menilai keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kewenangan yang diberikan pemerintah terutama dalam rantai distribusi barang subsidi. Ia mengatakan akses tersebut akan membuka peluang bagi koperasi desa untuk berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan usulan itu guna meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi dan memperkuat ekonomi desa.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. PKK berperan strategis mendukung pembangunan Kabupaten Sanggau. DPRD Sanggau menyiapkan 4 raperda prioritas 2026. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822-6262-6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
16: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau, dan kami cukupkan dulu beragam informasi terkini untuk Anda, karena selanjutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali untuk Anda di program Pro Dangdut setelah yang satu ini.

0: 65, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811 5756 494. Kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami pendengar di program Pro Dangdut sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Natasha.
0: Iya Mbak Miati ya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Apa kabar Kak?
0: Sehat Mbak Miati.
1: Iya, cuma cuacanya mendung nih Kak ya.
0: Mm-mm.
1: Mendung tidak berarti hujan, tapi kayaknya cuma hujan nih Kak.
0: Belum hujan ya, tapi kayaknya iya, mau hujan.
1: Mm-mm. Iya. Request lagunya.
0: Mm-mm.
1: Atas Nama Cinta dari Leo Aldi Kak.
0: Atas Nama Cinta dari Leo Aldi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya dirangkul ya dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Kak Natasha-nya. Selamat bertugas, selamat siang, semangat siang. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Mbak Miati ya, baru saya bergabung tadi di layanan telepon. Lagunya Leo Aldi.

0: Oke, selanjutnya kita masih di layanan telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Enda?
1: Kak Ella.
0: Kak Ella di Sambas.
1: Iya. Oh. Gimana kabarnya hari ini, Mbak?
0: Sehat, Kak Ella.
1: Iya, cuaca di mana? Hujan nggak di sana?
0: Cuaca nih masih mendung-mendung aja nih di sini.
1: Di sini cerah nih, panas sekali.
0: Oh, di sana malah cerah ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Ella mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Itje Trisnawati aja.
0: Itje Trisnawati Satu Malam.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anius, Panasi, Warnusu, Putri, Bang Alimin, Bang Imanabela, Bang Andi, Bang Eko, Mama Indah. Ayah lainnya dirangkul aja ya Mbak dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Buat Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella di Sambas ya, baru saya bergabung. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan saya juga masih terus menantikan Anda yang bergabung bersama kami sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
1: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Kembali lagi di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung, layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Saya nantikan kebersamaan Anda di program Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Kita ke layanan telepon dulu. Halo.
1: Selamat siang, produser kita Mbak Sasa.
0: Ya, selamat siang, Mbak Manius.
1: Oke. Cuacanya masih cerah nih Mbak, cuman agak ada awan-awan hitamnya begitu. Kalau di sana gimana Mbak?
0: Agak mendung nih di sini.
1: Oh, iyalah yang penting Mbak Sasa nggak mendung gitu ya. Oke Mbak, lagunya dari Paman Kadir, judulnya itu Narkoba Melanda Nusantara.
0: Paman Kadir?
1: Ya, itu penyanyinya. Terus judul lagunya Narkoba Melanda Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu ini untuk mengingatkan kita semua ya, Mbak ya. Semoga yang pokoknya lagu ini positif untuk mengingatkan namanya narkoba itu jahat semua ya. Jadi kita hilangkan semua kalau bisa gitu ya. Karena pokoknya apapun yang kita lagu yang kita dengar itu menjadi yang motivasi kita aja begitu. Oke, okay, salamnya kita rangkul aja, kompak aja Mbak ya. Buat Mbak Sasa selalu. Ada lagunya, Mbak?
0: Lagunya ada.
1: Oke, okay, Mbak Sasa, terima kasih. Selamat siang produser kita.
0: Oke, terima kasih Bung Lanius ya, baru saya bergabung di layanan telepon. Penelpon berikutnya yang bergabung masih kami nantikan, sekali lagi layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Halo.
2: Halo, selamat siang Mbak Natasha.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa nih?
2: Dengan Pak El nih Mbak Natasha.
0: Dengan?
2: Pak El.
0: Pak El. Oke.
2: Masih dapat jatah lagu dan
0: masih Pak El, lagu apa tuh?
2: Lagunya ini ya Mbak ya, Durian Jatuh dari Imam S. Arifin.
0: Durian Jatuh
2: dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin ya, oke.
2: Oke, salamnya buat Mama Indah, Mama Bobo, ada Bung Lenius tadi, Mbak Miati, ada Mbak Lusa, ada Bunda Esti, ada Pak Bansam, ada Atta Uban, ada Aisyah Senang, ada Dayuli, Abung Eko. Oke, yang lainnya kita rangkul aja Mbak.
0: Okay.
2: Oke, buat Bundesnya terima kasih. Selamat siang, pengasihan selalu. Amin. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Oke, pendengar kita tadi Bung Pak El ya, baru saya bergabung di layanan telepon. Saya masih menantikan Anda berikutnya yang bergabung. Jadi silakan layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Masih kami nantikan kebersamaan Anda ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
4: Oh, itu namanya post-holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
7: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
7: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh iya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
7: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar, selanjutnya saya akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Prodangdut, assalamualaikum, lagu Anggur Terlarang dari Revina Alvira dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas. Selamat siang Kak Tasya, katanya apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Prodangdut. Salam untuk Kak Long, Mora, Kayu Lapis, Ica, Dara Kapuas, Eko, Abu Kocai, dan lain-lain. Oke. Lagunya kita siapkan dulu. Anggur Terlarang ya. Dari miliknya Revina. Revina Alvira ya, oke. Selanjutnya masih di WhatsApp pendengar, kita bacakan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Natasha. Dari Yuli di Sungai Mawang mau request lagu. Waduh, Revina Alvira lagi nih. Kayaknya kita harus linknya dulu dengan lagu lainnya ya. Sorry ya untuk Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Ini kenapa nih pada lagu Revina semua nih ya. Oke, saya next dulu ke pesan singkat lain. Selamat siang Kak Tasya. Perdangdut dangdut adalah kita. Biul mau request lagu Garam di Laut Asam di Gunung dari Ona Sutra katanya ya. Buat Ai di Sompu, Bang Jali, Joto RJ, Ma Indah, Kak Yul, Wan Usu. Buat yang baca terima kasih. Cuaca panas katanya ya. Oke. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Anda tetap siap bersama kami untuk mendengarkan dan juga merequest lagu dangdut lainnya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822 6262 6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.

Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Peringat kembali lagi di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kita baca lagi di WhatsApp. Ini ada pendengar kita yang sudah bergabung. Prodangdut Dangdut adalah kita dari Iwan di Bodok. Request lagu Mengapa Dia dari Fendik Adela featuring apa nih? Arneta Julia ya. Mengapa Dua. Oke, kita siapin dulu lagunya. Mengapa Dua dari miliknya Adela ya. Oke, kita lanjut lagi di WhatsApp ini pendengar Mama Indah di Ngabang request lagu judulnya Kau Yang Kupilih. Salamnya dari A sampai Z buat Mbak yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang katanya ya. Dan Anda berikutnya yang bergabung di program Prodangdut, masih terus kami nantikan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kita juga akan ikuti Prosater RI Jakarta ya, untuk menyimak berbagai informasi terkini di Beranda Astacita. Anda tetap setia bersama kami. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Masih di program Rodang Dut, kita terima dulu di WhatsApp sudah ada pendengar kita yang bergabung. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Sasa.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Wanusu di Sambas nih, Mbak Sasa.
0: Wanusu di Sambas. Cemani, iya. Cuaca di Sambas.
1: Iya, apa kabar Mbak Sasa?
0: Sehat, Wanusu. Gimana cuaca di Sambas nih?
1: Cuaca ini mau hujan sudah ini, udah gelap awan ini sudah.
0: Oh, mendung ya.
1: Mm-mm. Tuh mau hujan mau turun, sebentar lagi turun ini.
0: Mm-mm. Lagunya apa tuh, Wanusu?
1: Lagunya dari Intan Sharifah.
0: Intan Sharifah.
1: 1001 janji ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Intan Sharifah. Pertama salamnya buat Mbak Sasa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mama Yogi, Bi Yuli Sustaning Sanggau, Bang Jali, Elanius, buat Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu di Sambas ya, baru saya bergabung layanan telepon. Kita ke WhatsApp tadi ya, kita ke layanan telepon dulu. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore. Pro dan Dukung adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa nih?
2: Itu pendatang baru, pendengar lama dari Mempawah.
0: Dari Mempawah? Siapa tuh?
2: Pendengar baru, pendatang lama.
0: Iya, siapa tuh?
2: Yang gabung malam lu, yang kemarin.
0: Alamak, saya tak ada pula malam-malam tuh.
2: Yang kemarin yang Raja Budaya.
0: Ay, banyak pula yang gabung tuh semalam, lupa dah.
2: Putra Galau.
0: Putra Galau, oke. Okay. Mm-mm. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Belang.
0: Belang? Belang dari miliknya?
2: Yuli Siska.
0: Willy?
2: Yuli Siska.
0: Yuli Siska, oke.
2: Okay. Okay. Lagunya untuk mulai ya. Di tempat tanggal sadau.
0: Oke. Okay. Belum ada.
2: Nah, udah ada dengar tuh, monitor. Nah, dirangkul habis semua aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Tunggu dikit, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundang dan ada kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini, dan Anda tetap setia bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan Anda bersama kami di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin sudah bergabung tapi lagunya belum bisa kita putarkan karena keterbatasan waktu ya. Mungkin bisa bergabung kembali di esok hari. Dan usai juga kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Siang ini, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau Siang ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya rekan saya Isma akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap setia bersama kami.

0: Kan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Pendengar, beranda Astacita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dengan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini

0: gitu kan, kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, mendengar baru saja tadi dihadirkan Beranda Asta Cita ya bersama Pro 1 Jakarta. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini, yang mana tadi Beranda Asta Cita persembahan dari RRI Ambon ya, dengan tema adalah manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Dan persembahan dari RRI Fakfak menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikeusik. RRI Banten peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Nah, pendengar, itulah Beranda Asta Cita berjaringan di hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih lengkapi informasi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTCOM.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Iya, pendengar, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Atau pinjam ini, Anin.
0: Sari berita penting.
2: Bupati Kuburaya Sujiwo ultimatum untuk segera perbaiki atap di Pasar Kuala 2.
3: 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang apresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian.
4: Support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini

0: Atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala 2 dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual beli. Menindaklanjuti laporan ini, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan.
1: Atap Pasar Bahagia Kuala 2 yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun minta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau PTT. Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat.
2: Kesimpulannya, saya sudah komunikasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua TAPD, BPKAD, Dinas PUPR. Sudah dipesan, mana tukang? Sudah dipesan. Kapan mulai dipasang? 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
1: Respon cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala 2, mengaku bersyukur karena keluhan para pedagang langsung ditindaklanjuti.
3: Makasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
4: Maklumlah, kesian ibu-ibu ini. Kami ini Pak udah lah tulang rusuk, tulang punggung aja.
1: Pedagang berharap perbaikan dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta melaporkan.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikut laporannya.
5: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian, maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
6: Karena ini posko pengaduan, maka yang bisa diadukan adalah secara spesifik pada pelayanan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026. Tidak menerima substansi lainnya kalau di posko pengaduan. Apabila ada pengaduan di substansi yang berbeda dari ini, misalkan substansi kepolisian, pemerintah daerah, pertanahan, maka itu diterima secara reguler. Poskonya dibuka mulai hari ini ketika kami resmi meluncurkan pembukaan posko pengaduan dan berakhir nanti pada proses daftar ulang selesai.
5: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respons cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syahrul Sani melaporkan.
0: Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
8: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
7: Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
9: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari data lah pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
7: Lebih lanjut, Bala menegaskan, data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
11: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional, salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang.
12: IP 300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok petani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tada hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempatnya.
11: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang, diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Berita lainnya, Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tada hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari, jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tada hujan.
14: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
12: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang.
13: Dikatakan Martin Nandung, pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan support dan berusaha membantu sesuai kebutuhan petani, terlebih kebutuhan alat pertanian untuk sawah tada hujan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, gerakan tanam serempak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Suryatini melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Tika. Silakan Tika.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kuburaya. Perkiraan cuaca esok hari Jumat 19 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sambas, dan Kayong Utara. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya, mendengar baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak ya. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan tentunya pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama si Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar selanjutnya nanti pada pukul 16.30 kami akan hadirkan satu program unggulan kami, Bedabol, yang mana Bedabol tentunya hadir untuk Anda setiap hari Kamis dan juga Sabtu di sore hari. Di sore hari ya, dengan temanya tentunya setiap minggu, pastinya berbeda ya, setiap hari Kamis, Sabtu itu tidak sama ya. Nah, kalau hari ini temanya adalah ngopi dulu, kerja menyusul. Nah, kita dengarkan nanti seperti apa Bedabol di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Sebelum saya hadirkan Bedabol untuk Anda, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu pop ya ke ruang dengar pendengar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ya, mendengar pukul 16:31 waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi saya akan hadirkan Bedabol untuk Anda.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Aduh, rasanya kurang semangat aku hari ini kau.
2: Goni kurang semangat
1: rasanya.
0: Kenapa Goni ngantuk nang apa?
1: Itulah lelah rasa badanku nih.
2: Apa sebab nih?
0: Begadang ke kan, orang tadi nih.
2: Biasa kan kalau lesu, lemah,
1: lupa. Itulah begadang tuh. Apa ya, ngelihat sesuatu yang tak jelas.
0: Aku yang tak jelas tuh. Masa lihat depan kita tak jelas nih.
1: Enggak. Scroll. Ujung-ujungnya ada jam 3 subuh.
0: Alamak.
2: Oh, ini ngembun.
0: Ngembun kawan nih kawan. Parah lah, bah, kok lah efeknya sampai sekarang.
1: Tulan, enggakkah kita rapat nanti jam 9, bah?
2: Iya, katanya sih kayak gitulah di grup tadi itu. Enggak lama lagi jam 9 nih.
1: Itulah, ngopi aja yuk, biar semangat kita yuk.
0: Ngopi,
1: bah.
0: Ngapa pula nak ngopi? Kau ngopi kah apa orang ini?
2: Ngapa ngopi kah?
1: Ngopi lah, biar kata orang tuh semangat kalau ngopi.
0: Oh alah, ngopi rupa kawan kita nih coy. Kalau aku sih, aku nak terlalu sih pernah ngopi tuh. Kalau ada ngopi, minumlah aku kan. Kalau tak ada, tak ada gak aku tuh nak bercari-cari benar kalau ada kopi. Kalau kau emang harus ngopi ke?
2: Gimana
1: harus tuh? Ngopi.
2: Oh harus ngopi.
1: Apalagi gak semangat kayak gini nih kan. Ngantuk, saja kopi tuh lalu buat mata aku terbukanya.
2: Berarti kalau belum minum apa, minum kopi itu belum terbuka matanya.
1: Belum terbuka, masih kayak mau turun-turun gitu rasanya.
0: Iya, kak nampak sih Albert ini tipe yang dia tuh mata itu lima uat gitu kalau tak minum kopi.
2: Masih apa, bilap-bilap gitu wah. Jadi kayak apa, melek, melek pejam, melek pejam gitu tuh.
1: Belilap-lilap gitu ya.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kopi, bah, kopi itu kan apa ya, kata orang tuh kalau kayak bertamu ke rumah orang gitu kan, kayak di kampung aku tuh, di empu aku tuh, kayak ngode gitu biasa. Jadi kayak pas bertamu masuk kan, dia tuh kayak ngode, kayak ada kayak yang hitam katanya. Yang nyabok gitu. Yang hitam gitu.
0: Oh ada bahasa-bahasa
2: ya, ada
0: kode-kode gitu tuh.
2: Yang hitam nih kan apa ya, banyak kan barang yang hitam nih. Cuma kayak orang yang udah paham sama paham lah tahu kalau itu tuh kopi maksudnya gitu, yeah, minum kopi. Jadi kayak minta kopi.
0: Oh gitu.
2: Sama yang punya rumah.
0: Tapi kalau misal tak ada di kode-kode gitu kan, ada gak kan biasanya orang yang tuan rumah nih langsung bikinin kopi gitu kan, tak perlu harus kode-kode gitu kan. Kalau di rumahku tuh macam gitu biasa. Kan ada orang datang nih nanya ke tamunya, kau ngopi enggak? Gitu. Nanya kau ngopi enggak nih gitu.
1: Itu yang aku suka tuh, kalau kita bertamu langsung ditanya.
0: Iya, tanya lo kan, takutnya nih misalnya dia yang tamu nih tak ngopi kan, misalnya asam lambung kali kan, tapi kita cunggu kan, tak ada apa dipinum. Itulah.
1: Kalau aku gini, kau nak ngopi gak, kasih aku aja lah gitu kan.
0: Iyalah lain gak, kalau ngopi
2: raja kopi
0: ini
2: beda.
0: Beda dengan yang tak ngopi.
2: Tapi ngomong-ngomong ini apa, kayak yang Nur bilang tadi itu, bah, yang kalau ada tuan rumah yang kayak nanya bopisek gitu kan, ngopi kendak gitu. Kadang di tempat kami itu ada gak roaming rumah yang kayak ndak bopisek gitu, bah, ndak bertanya gitu. Jadi kayak datang orang tuh kan, dia tuh kayak langsung otomatis ke dapur gitu. Datang tuh langsung bawa ini kopi gitu. Padahal dia ndak bopisek dulu, orang tuh kayak nyinop kopi kendak, minum kopi kendak gitu, bah. Langsung dibuat ya. Jadi kayak yang apa, yang ada asam lambung terus orangnya mungkin ndak enakan nih, langsung
0: kan
2: ada ya minum.
1: Tapi biasa kan memang kayak gitu ya, karena biasa yang tersedia di dapur kan ada kopi, ada teh, itu aja biasanya.
0: Tapi memang biasa kopi itu hal yang lumrah lah gitu kan, disuguhkan untuk orang-orang yang datang gitu. Kalau di rumahku tuh emang seringnya kopi lah tuh.
2: Gitu.
0: Kopi, kalau teh itu jarang.
2: Kalau kau pengopi kan enggak, Nur? Kalau Abed kan raja kopi
1: dari
0: itu. Kalau aku tuh ada kopi aku minum. Tapi ada kopi yang dia tuh tingkat apa ya,
2: kafein.
0: Kafeinnya tinggi, kafeinnya aku tak tinggi. Mampu.
1: Yang pahit gitu kan.
0: Pahit benar tuh, aku pernah nyoba.
2: Yang strong kah ibaratnya tuh, kata orang tuh.
0: Tak bisa, langsung gitu. Asam lambung aku tuh naik. Jadi itulah aku pernah punya cerita dulu tuh. Aku ni anu lah kan, minum-minum lah kopi ni, kopi pahit tuh. Kopi americano tuh.
2: Jauh ya, jauh ya namanya ya.
0: Jauh americano.
1: Kopi zaman sekarang.
0: Kopi zaman sekarang, kopi kekinian gitu-gitu tuh. Kan nyobalah nih, biasa kan kata orang kan Gen Z, Gen Z kan suka ngopi tuh. Aku pengen enggak naik ikut tren kata orang tuh kan.
1: Lu gimana tuh?
0: Minum lah aku. Sekali balik rumah tak bisa tidur aku.
2: Ai.
0: Akhirnya besok aku ini naik asam lambung tak bisa kerja aku. Ah, itulah tuh jadi tapi, susah.
1: Tapi ada sisi baiknya kalau kayak gitu menurut aku. Apa meskipun tuh? Kita punya asam lambung kan. Biasa yang kayak gitu tuh pas sekali kalau lagi ngantuk di tempat kerja ngopi dikit ya lah. Langsung melek sampai sore.
2: Iya.
1: Beda sama orang yang ngopi masih jangan ngantuk. Aku kan gitu ya.
2: Iya.
1: Ngopi tah mau berapa ke kopinya tetap ngantuk. Tah gulanya ada, tah gulanya enggak ada, tetap
0: ya kadang ngantuk. Enggak
2: ngaruh berarti.
0: Enggak ngaruh. Biasa kan ada orang yang ngopi itu kan biar matanya melek kan. Matanya tuh biar terbuka terus tetap on kalau nak kerja gitu kan. Tapi itulah ada gak orang yang

0: Oh, naik lagi.
1: Iya. Eh, tapi kata orang tuh kalau ngopi tuh kan biar keluar ide-ide tuh kan. Kalau menurut kita macam mana lah? Emang betul ke macam gitu tuh?
2: Itu kadang ini apa orang yang berpondang gitu yang bilang gitu tuh yang kadang ini apa kayak apa anak senja kayak istilahnya ya.
1: Oh, anak senja. Anak senja.
2: Itu kan kalau udah apa ada nyinup kopi kan udah minum kopi mau secangkir. Secangkir tuh kalau apa ya aku ada kawan yang kayak ada pangan gitulah yang terbilang cak anak senja gitu, Bang. Hmm. Dia bilang dia anak senja, orang sih enggak ada bilang dia. Jadi kayak
0: enggak apa-apa gitu kan maksudnya enggak
2: apa-apa. Iya, jadi kayak kita cangkir satu cangkir tuh lama dia ngabisnya, otai dia ngabisnya. Itulah dia kayak seruput sikit, dia kayak mikir.
1: Oh gitu.
2: Berpikir. Dia enggak tahu apa yang dipikirnya. Tapi enggak ada ide-idenya, Bah.
1: Iya kan? Mana enggak tahu.
2: Tapi, Bah, kopinya itu dari hangat sampai colap, Bah. Dari panas sampai dingin tuh. Idenya pun enggak ada ide yang gimana gitu, Bah.
0: Oh iya kan.
2: Ada kawan abang gitu.
0: Biasa orang kayak gitu tuh buat cerita ya, Bah.
2: Oh, mungkin.
0: Biar pas ngopi itu ada enggak cerita kita gitu, Bah. Iya. Jadi yang satu gelas tuh lama habisnya. Itu beda sama aku, biasa aku belum ya berapa menit dah sisa segini. Boleh lah nambah lagi ya gitu.
1: Biasa gitu. Kalau aku minum kopi itu karena aku haus. Karena aku haus. Jadi aku tuh minum kopi itu tak ada nak sisa-sisa kan. Pokok kalau udah haus sudah minum lah teguk langsung semua. Pokok ada langsung minum semua.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong apa kopi yang kayak Albert tadi kan cepat dia minum kan kayak Kau Nur mungkin karena haus tadi kan. Aku pengopi sih enggak. Aku mau pengopi, aku enggak pengopi. Tapi aku ada kayak ingat aku waktu zaman aku pas kuliah enggak salah aku. Kawan aku tuh kayak memang pengopi. Jadi kayak sehari itu bisa 4 kali dia ngopi. Jadi kayak pagi bangun tidur belum makan, terus pulang kuliah habis makan, sore biasa pas main game tuh ngopi sama malam sebelum tidur tuh ngopi dia. Tapi kopinya tuh lah kayak yang Albert bilang tadi tuh cepat-cepat habis gitu. Rupanya setelah aku kayak teliti-teliti gitu kan, aku teliti-teliti karena kan aku kan lama tinggal sama dia nih kayak 3 tahun 4 tahun gitulah. Rupanya kopinya yang cepat habis nih sesuai gak dengan kesabaran dia yang setipis tisu gitu, Pak. Orangnya mudah emosi. Jadi kayak kopi masih panas pun kayak apa?
1: Dihantam-hantamnya
2: kayak gitu, Bah. Dilajak-lajak aja. Jadi kalau aku pikir kayak
1: melepuh lagi dah tuh.
2: Dalam hal apa ya? Dalam hal lain kan dia enggak sabar gitu, Bah. Jadi aku mikirnya dalam hal nyinup kopi, dalam hal minum kopi pun dia enggak sabar gitu, Bah.
0: Iya. Padahal masih ada kaitannya di situ.
2: Padahal enggak ada orang rebutnya, Bah, saja.
1: Kok aku tunggu lo dia ini, tunggu dia sejuk kan.
0: Betulah. Dia tuh takut kalau aku datang habis kopinya kan.
1: Nanti datang. Nah, ambil nak kampas pula kan kopi he.
2: Tapi sedang enggak apa bahasa kami tuh lotup Bah mulut tuh kayak
1: meletup lah lidah meletup tuh.
2: Gitu Bah makan barang panas gitu.
1: Iya,
2: cuma enggak tahu udah terlatih kali lidahnya ya.
0: Pernah kayak gitu tuh.
1: Nah, tebal lah lidah tuh tampak tebal lah lidah itu.
0: Tebal. Nanti tapi habis itu makan rasanya ya kayak gitu sama aja rasanya enggak terlalu terasa asli
1: itulah pahit itulah gitu. Salah satu aku tak mau minum kopi gak tuh apa yang berpanas melega tuh kena ke lidah gitu langsung melepuh maka yang lain tak nyaman dah rasa
2: berarti kayak apa ya flat gitu aja makanan lain gitu ya enggak ada rasa gitu
1: betul.
0: Aku ada cerita gak nih
2: gimana
0: kalau tadi kopi ada sedikit kaitannya dengan kesabaran. Sifat orang kesabaran ke apa gitu ya. Kalau aku nih justru kawanku nih pengopi kan. Ngajak ngopi.
2: Oh gitu. Bet,
0: besok kita ngopi yuk. Yuk kataku kan. Sekali dah besoknya kutunggu aku datang duluan nih di tempat-tempat ini
2: tempat ngopinya
0: tuh lah. Ngopinya nih kan ramai orang kan. Jadi mau enggak mau lah kita harus nyari tempat biar enak gitu kan. Kalau enak tempatnya, enak tempat ngopinya. Terus posisi bangkunya enak, apa minum kopinya pun kayak rasa nikmat sekali gitu. Rasanya kayak meresapi lalu keluar lah ide tadi kan.
2: Iya benar.
0: Lama-lama kan aku nunggu kawanku nih enggak datang-datang. Sejam dia enggak datang-datang. Rupanya ketiduran.
2: Astaga.
1: Ini parah gak
2: kalau ini yang kata
1: wacana
2: orang
1: wacana ya nih.
0: Wacana.
2: Janji tinggal janji tadi itu.
0: Jadi aku sambil melamun lah ngopi jadinya sampai jam berapa tuh ya.
1: Aku punya kawan gak nih?
2: Orang
1: ngomongkan tentang yang tiba-tiba ngilang gitu kan ghosting lah tuh.

0: Ajak lah nih jalan-jalan gitu kan, ngopi gitu. Iya, bentar lagi OTW. Bentar lagi OTW itu dari mana?
1: OTW dari WC.
0: Itulah, tunggu-tunggu.
1: Baru mandi ceritanya.
0: Itulah, tunggu-tunggu, mana tak datang nih kan. Tunggu-tunggu tak ada datang ujung-ujung lah. Aku chat lagi ni kan, mana kau ni? Dah lah, lanjut ya lah, kata. Hei, kenapa macam itu? Aku dah nunggu dah, melanggar dah aku ni nunggu. Berjam-jam dah aku nunggu dia. Habis dah, gelas lah kopi aku. Habis kena, nunggu dia. Biasa. Itulah, macam mana lah orang gitu tu ya? Parah.
2: Orang gitu tu apa ya? Menurut aku sih, tidak konsisten bah. Dengan janjinya gitu, lupa gitu bah.
0: Dengan tapi barangnya. Bukan lupa gak sih, sengaja lupa. Nampak sengaja. Tuh kalau aku, dia dah bilang OTW dah.
1: Kalau aku ngeliatnya sih dia ngacau kita bang.
2: Ngacau
1: dikit. Mm-hmm.
0: Tapi bukan sekali dua kali itu.
1: Biar sering macam biar gitu. Besok ngajak ngopi lagi itu maksudnya. Kalau udah datang hari itu
0: heran
1: besok ngopi lagi.
0: Iya. Heran gak aku.
2: Tapi kalau kita berjantuh tentang kopi bah, ngomong tentang kopi gitu tuh kan, ada kadang orang yang kayak kalau belum ngopi itu bingung dia kayak mau kerja apa
1: gitu.
2: Jadi kayak keseharian dia tuh kayak bingung dia mulai dari mana kalau belum ngopi tadi. Ada di tempat di ompu aku, di kampung aku ada orang yang kayak gitu tuh. Jadi kalau enggak ada kopi itu kayak stres dia. Jadi harus ini, harus sarapannya tuh kopi supaya kayak hari-hari dia tuh bisa dia jalani dengan baik gitu, Pak. Ada orang yang kayak gitu. Jadi kayak dia enggak pagi-pagi itu enggak kayak kita kan, mungkin normalnya kayak nyari sarapan nasi gitu kan, sayur gitu. Dia tuh kopi, langsung kopi, lambung masih
0: bangun
2: kosong
0: tidur langsung tuh langsung kopi.
2: Iya, langsung nyari kopi dia.
0: Oh, ada mau macam gitu. Apalagi orang tua zaman dulu kan.
1: Betul.
0: Ada misal goreng pisang pagi-pagi itu langsung lah.
1: Ada kopi di situ.
0: Kopi kan. Nah, itulah jadi sarapan dia pagi-pagi itu. Kok kita kan nyari bubur, nyari nasi kuning, dia dah
1: ngopi dulu
0: kopi lah,
1: kan.
0: Kopi lah tuh.
1: Aku gini apa? Nih bisa ngopi yang kayak gini nih karena memang dari kecil.
0: Pokok
1: pagi-pagi dah ada kopi di depan. Ngopi lah kita kan. Lalu gitu. Sampai aku udah besar gini tuh kayak nyari kopi terus.
2: Iya.
1: Kayak enggak tahu. Karena kebiasaan tadi.
0: Tapi kok ngomongkan kopinya kan ada banyak jenis kan. Ada kopi saset, kopi hitam, kopi bubuk tuh kan. Kalau kita tuh suka minum kopi yang mana sih?
1: Karena aku dari kecil kopi bubuk, bubuk masih masuk sekarang, tapi karena dah kita kan punya teman-teman nongkrong ya. Kita menyesuaikan dengan menu yang ada di tempat tongkrongan biasanya. Jadi masuk ya, semuanya masuk kalau aku.
0: Kalau aku tuh di rumah tuh kopi hitam bubuk lah
2: kopi
0: tuh.
2: Kopi hitam bubuk.
0: Diseduh dengan itu kan, dengan gula, dah gitu ya lah.
1: Ngomong-ngomong, biar ini nih kita nih kan dari tadi biar enggak apa namanya temponan.
2: Enggak temponan. Oh benar, kopi kotoran kan kuat.
1: Kita ngopi lah habis nih ya.
0: Dari tadi kita ngomongan kopi.
2: Boleh
0: ya terus kan?
2: Boleh.
1: Kita buat lah ke belakang nanti ya.
0: Iya betul.
1: Yuk.
0: Haulah.
1: Biar inilah.
0: Kita buat lah kopi agak banyak dikit.
2: Oke.
0: Kan. Boh. Kita bekerja dengan semangat ya.
1: Oke.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda menyaksikan Bedabol ya, ngopi dulu kerja menyusul, dan kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, pendengar informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Hukum menyerahkan lahan seluas 6,3 hektar di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut penyerahan tersebut sebagai bentuk kolaborasi mendukung program prioritas pemerintah. Nah, pendengar, Supratman juga berharap lahan yang diserahkan dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat. Yang mana menurutnya percepatan pembangunan tentu juga akan mendukung operasional sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
5: ini. Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Ini adalah informasi terkait dengan Bank Indonesia BI ya, kembali menaikkan suku bunga di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Dengan demikian, BI sudah menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Pertama pada 9 Juni kemarin. Suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 basis poin, masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Nah, pendengar, selain itu, Gubernur BI Peri Warjio juga mengatakan sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027, pemerintah telah menetapkan inflasi tahun 2026 hingga 2027 dalam kisaran 2,5+1%. Berikan informasi ini, silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan kami masih terus hadirkan informasi terkini untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Iya, pendengar, pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Tentunya terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu

Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu religi islami untuk pendengar di sore hari ini sembari menunggu kumandang azan maghrib ya, pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah bersiap-siap menuju ke masjid atau musala untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Nah, pendengar, di hari ini Kamis 18 Juni 2026 waktu sholat maghrib pada pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami atas nama pimpinan berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat. Nah, peringat sholat maghrib adalah salah satu salat fardu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim sebanyak 3 rakaat pada waktu setelah matahari terbenam hingga masuk waktu isya. Salat ini juga memiliki kedudukan penting karena menjadi bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sarana untuk mengingatnya setelah berakhirnya aktivitas siang hari. Pelaksanaan salat maghrib diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran, ruku, sujud, serta rangkaian gerakan dan bacaan lainnya sesuai tuntunan syariat hingga diakhiri dengan salam. Dengan melaksanakan salat maghrib secara khusyuk dan tepat waktu, seorang muslim dapat meningkatkan keimanan, memperoleh ketenangan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Berbagai informasi dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Informasi terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif ya, Tengku Rifki Harsya mengatakan ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara. Yang mana menurutnya sektor ini dapat mendukung otonomi strategis di tengah dinamika global. Nah, pendengar, selain itu ia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Nah, pendengar, yang mana angka itu bahkan mencapai 1,75 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut ditopang nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 US dollar miliar. 31,94 miliar US dollar dan realisasi investasi mencapai 183 triliun rupiah. Nah, peringat, selain itu sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dengan mayoritas kalangan generasi muda produktif. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong!
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, kemudian informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini adalah informasi seputar dunia olahraga, yang mana gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sports, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.

Skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, berikan informasi selanjutnya. Ini adalah terkait dengan gempa bumi ya. Gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Teluk Bintani, Papua Barat pada Kamis 18 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.76 lintang selatan dan 133.74 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, diketahui pusat gempa permukaan 48 km timur laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Nah, pendengar, BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya. Mundur pamit dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam. Tentunya akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kafe kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Neng Tunobar dia, tidak ada yang lain. Peludinya baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat banget.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah Sanggau. Ya, Dentikong malam Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas nanti akan terus menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian selanjutnya 19.30 hingga pukul 20 nanti Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kemudian di 20 hingga 22 musik dan informasi ditemani lantunan lagu-lagu daerah. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa ya, lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan akan menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda ya bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita hingga di penghujung acara nanti. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam ya, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

ya. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah nggak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh nggak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa nggak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh nggak bisa bilang enggak karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya nggak punya tempat bernaung, saya nggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian nggak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen

menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, nggak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan atina ghadana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali, sehingga kalian nggak disebut egois. Bahkan ketika kalian membagi, ya, membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari, ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah, itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik, jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil, ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri, kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi tiga misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi empat. Seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya, jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu nggak apa-apa banget teman-teman, itu nggak zalim, itu nggak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun nggak masalah sebetulnya, tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh nggak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen
keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu nggak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu nggak pernah perhatian. Itu nggak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fikum.

0: Baik pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar rohani agama Islam. Ya, kami hadirkan ya ceramah dari Ustadz Hanan. Ya, ya Ustadz Hanan Ustadz Hanan Ataki. Ya, saat ini kita di 19.58 ya, pukul 20 nanti ya hingga pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda untuk menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, pendengar di musik dan informasi kali ini, pendengar malam hari ini, informasi terkait dengan pertandingan sepak bola 2026. Inggris ya menang atas Kroasia, di mana timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina yang pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung ya kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham menggiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat di menit 47. Skor menjadi 3-2 atas Kroasia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822-6262-6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar informasinya terkait masih di informasi pertandingan sepak bola Piala Dunia 2006 di mana keberhasilan Curacao lolos ke Piala Dunia 2006 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia, negara berpenduduk sekitar 160.000 jiwa itu mampu menembus putaran final sepak bola dunia. Curacao mencatat sejarah dengan tampil pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena negara Karibia itu memiliki populasi relatif kecil. Pada laga perdana grup A, Curacao menghadapi Jerman di Stadion Mexico City. Meski kalah dengan skor 1-7, mereka sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pengamat sepak bola nasional Alip Sahfiar menilai keberhasilan Curacao menunjukkan pentingnya konsistensi pembangunan sepak bola. Menurutnya, jumlah penduduk bukan faktor utama dalam menentukan prestasi sebuah negara. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan gol Messi jadi kandidat terkuat terbaik turnamen dunia, di mana gol Lionel

Gol Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membuat Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi yang menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Popspok, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Di posisi berikutnya terdapat gol Kylian Mbappe ya, saat menghadapi Senegal. Kecepatan dan penyelesaian akhirnya menuai banyak pujian. Gelandang Swedia Yasin Ayari juga masuk daftar kandidat. Ia mencetak gol spektakuler saat timnya mengalahkan Tunisia. Kandidat lainnya mencakup gol Daniel Munoz untuk Kolombia. Selain itu, Polarin Balogun juga masuk dalam daftar. Meski demikian, FIFA belum membuka pemungutan suara resmi. Penghargaan biasanya ditemukan setelah turnamen berakhir. Piala Dunia 2026 masih menyisakan pertandingan fase grup. Peluang lahirnya gol-gol spektakuler lainnya masih sangat terbuka. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Timnas Kolombia membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 1-3 atas Timnas Uzbekistan dalam laga Grup K yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Los Cafeteros langsung memuncaki persaingan di Grup K setelah pada laga lainnya Portugal bermain imbang melawan Kongo. Sejak menit awal, Kolombia tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan dan terus menekan pertahanan Uzbekistan. Luis Diaz menjadi motor serangan Kolombia dengan beberapa kali merepotkan lini belakang lawan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40 ketika Daniel Munoz sukses memanfaatkan umpan matang dari Diaz untuk membawa Kolombia unggul 1-0. Dan memasuki babak kedua, Uzbekistan yang tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia menunjukkan semangat juang tinggi. Tekanan yang mereka bangun berbuah hasil pada menit ke-60 melalui Abosbek. Gol tersebut tidak hanya menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi juga tercatat sebagai gol pertama Uzbekistan dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Namun kegembiraan Uzbekistan tidak berlangsung lama. 5 menit berselang, Luis Diaz kembali membawa Kolombia unggul, menerima umpan dari Gustavo. Andalan Kolombia itu melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi sempurna kiper Utkir sehingga skor berubah menjadi 2-1. Uzbekistan berusaha mengejar ketertinggalan di sisa pertandingan dan sempat mengancam melalui peluang Bekrus yang membentur Mister Gawang. Namun pada masa injury time, Kolombia memastikan kemenangan lewat gol Jaminton yang memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan. Gol tersebut menutup laga dengan skor 3-1 untuk kemenangan Kolombia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, masih di informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di mana Bruno Fernandes menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas menghadapi Kongo pada Kamis 18 Juni 2026. Momen tersebut terjadi pada babak kedua laga grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang. Situasi bermula ketika Francisco mengirimkan umpan silang yang sangat akurat dari sisi kanan area penyerangan Portugal. Bola mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan. Kegagalan tersebut membuat Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo ya pada pertandingan tersebut. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Fernandes yang tampak kecewa setelah peluang emas itu terbuang. Fernandes berada di belakang Ronaldo ketika peluang tersebut tercipta di depan gawang lawan. Sejumlah pengamat menilai peluang itu berpotensi menghasilkan gol apabila bola mengarah kepada Fernandes. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Ya, tapi...

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi kami hadirkan ke ruang Anda terkait dengan seputaran pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026. Ya, tentu Anda juga punya jagoan masing-masing ya. Anda mendukung siapa dan siapa mendukung siapa. Mudah-mudahan dengan kebersamaan Anda ya, sambil nonton bareng ya bersama rekan, suasana kebersamaan semakin tumbuh ya di untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Ya, terima kasih ya kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi edisi malam hari ini, diselingi dengan lantunan lagu-lagu daerah yang menemani suasana malam Anda bersama rekan-rekan. Kita saat ini di 21.54 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Nanti pukul 22 hingga 24 Anda akan kami hibur kembali ya dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Iya, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali menjumpai ruang dengar Anda malam hari ini di edisi 18 Juni 2026. Kami harapkan Anda selalu berbahagia ya dan selalu sehat bersama orang terdekat ya, teman dan kerabat Anda serta keluarga tercinta. Ya, tadi telah Anda dengarkan satu lagu daerah ya, daerah Batak tentunya, dengan judul Ale Itoho. Di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang bertemakan cinta dan kerinduan. Dalam bahasa Batak Toba, kata itu adalah sapaan untuk saudara lawan jenis atau seseorang yang dekat secara sosial. Namun dalam banyak lagu Batak, kata ini sering digunakan sebagai panggilan sayang kepada kekasih. Ya, lagu ini menceritakan seseorang yang sangat mencintai dan merindukan pasangannya. Dan tokoh dalam lagu ini mengungkapkan perasaan rindu, harapan ya untuk bertemu, serta kesetiaan kepada orang yang dicintainya. Ya, di Sapa Malam malam hari ini, seperti biasa, kami undang Anda untuk meramaikan ya, berinteraksi bersama rekan-rekan dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan di Sapa Malam di udara Anda bisa bertemu kepada teman yang sudah lama tidak tatap muka ya. Kita terima penelpon pertama dengan siapa? Selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam, dengan tetangga nih Bang Eko.
0: Tetangga, enggak mungkin dengan Candeso kan?
1: Ya, enggak lah, jauh enggak. Dia
0: Candeso, apa kabar ya Candeso itu ya?
1: Baik-baik selalu.
0: Hah?
1: Sehat selalu dia Bang Eko.
0: Kok tahu?
1: Tahu dong.
0: Emang sering itu komunikasi?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga? Ya, mudah-mudahan aja ya sehat.
1: Ya, boleh ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat sekeluarga tercintanya sana ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Tapi lagunya, bukan dengan Doni kan?
1: Bukan.
0: Bukan. Oke. Dengan Mbak Miati ini ya.
1: Tuh.
0: Tadi channel SWA Doni kata bukan.
1: Ada jawaban sesuatu.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Rambut Hitam Berkepang 2.
0: Rambut hitam, kalau udah uban itu nenek-nenek biasanya.
1: Iya.
0: Kepang 2 ya.
1: Dari Ade Putra kan.
0: 2. Oke.
1: Salamnya terus untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Terus buat Kakak Ririn, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, gabung Kakak Ririn. Ada Kakak, siapa tuh namanya? Pak Alek di Jantan, Pak El, Mbak Kakung, Aija Bersawet, Kak Long. Ada siapa ya, Kak Uban. Yang lain dirangkul dari asal baca tempat terkecuali. Untuk bangganya sama kebuka, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih dengan Mbak Miati adik kompi katanya. Iya, Rambut Hitam Kepang 2 ya, lagu Mbak Miati, nanti dicarikan. Tapi kalau Rambut Putih Kepang 2 siapa ya? Oke, kita terima lagi. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa? Dengan
2: Bung Pael di beliau.
0: Oh, Bung Pael. Rambut Hitam Kepang 2 ya.
2: Iya.
0: Kalau Bung Pael apa? Rambut Putih Kepang 2.
2: Rambut Kribo Kepang 2.
0: Oh, Rambut Kribo ya. Mantap juga Bung Pael ya. Berkepang 2. Oke. Silakan Bung Pael.
2: Bung Eko. Lagunya ini Teratai.
0: Teratai
2: dari Inga Gusti.
0: Oke. Siapa-siapanya?
2: Siapa-siapanya dari Mbak Melati tadi, Mbak Indah, Mbak Boboy. Ada Bunda Esti, ada Bunda Natalia, Bunda Farida, ada ini Mbak Elsa. Ada Yuli, ada Pak Mansam, ada Ayu Senang, ada Demola, ada Bulanius. Ada orang sampah situ, Ususri, Manusu, ada Atoban, ada Aca Deso, semoga Deso gak bisa jatuh Deso, dalam menanggung Deso, ada Musrando juga. Oke, yang lainnya kita orang keluarga Bunga Ego.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa?
3: Malam, selamat malam, Mas Eko,
0: Bu
3: Eko.
0: Dengan siapa?
3: Bu Farida.
0: Bu Farida di Maluku ya?
3: Palu.
0: Hah?
3: Palu.
0: Oh, Palu. Kirain Maluku. Maluku, Palu enggak jauh ya?
3: Jauh,
0: ya?
3: Eko jauh.
0: Iya. Kalau Toli-Toli?
3: Toli-toli ya, kita satu hari satu malam perjalanannya toli-toli. Kita satu provinsi, satu
0: provinsi. Satu pulau ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Bu Farida.
3: Lagunya dari Pinka Mambo.
0: Judulnya?
3: Judulnya Merindu. Merindunya kalau nggak salah ya.
0: Merindu.
3: Judulnya.
0: Merindu. Iya. Pinkan Mambo.
3: Iya.
0: Merindu. Oke, siapa-siapanya?
3: Iya. Kak mau kirim salam. Tadi ada Mbak Miati ya, salam sehat. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Rusmi, Bu Inti di Singaraja, ada Wanusu, ada Mama Boboy, ada Bu Esti. Siapa lagi, Mbak Raisa juga ya. Ada Wanusu, ada siapa lagi, Pak Usri ya, ada Kaki Ririn, Kaki Panji, Bang Lanius, Putra Lato-Lato, Pak Binijo, ya, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, dirangkul aja, semuanya itu dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya. Ayo Pak Widi gabung ya, ada Bang Eko di sini. Salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kompak selalu. Bang Eko, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
3: Hati-hati di jalan. Bang Eko, ada lagunya?
0: Ada nih lagunya.
3: Oke, makasih Bang Eko.
0: Oke, makasih. Selamat malam. Dengan Bu Farida ya di Palu. Merindunya ya dari Pinkan Mambo. Muklas Adiputra, rambut hitam kepang 2. Oke, salah tulis ya. Ya, selanjutnya. Oke, kita terima dulu. Ya, mana nih? Yang gabung di WhatsApp mana nih suara ini? Oke. Bung Widi. Selamat malam Bung Widi. Oh, terputus. Coba lagi Bung Widi. Ya. Halo, Bung Widi.
4: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Oke, selamat malam, apa kabar Bung Widi?
4: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
4: Kabarnya baik.
0: Kabar baik.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabar juga baik nih Bung Widi. Cuaca gimana di Tokyo? Jepang ya
4: berarti? Iya.
0: Jepang ya?
4: Iya. Betul.
0: Cuaca di Jepang gimana nih?
4: Hari ini hujan dari pagi jam berapa itu ya?
0: Jam
4: 4 pagi.
0: Hujan. Kebetulan
4: pas nonton bola ada hujan.
0: Hujan terus
4: malam,
0: ya?
4: Iya, malam ini juga agak dingin-dingin nih cuacanya.
0: Dingin ya? Jadi jadi susah mau keluar ya?
4: Iya ya, ini udah di rumah soalnya.
0: Oke. Bung Widi, lagunya apa?
4: Ya, lagunya apa ya? Tahun berapa ya boleh?
0: Tahun mancanegara boleh, tahun-tahun berapa juga boleh.
4: Ya. Hari ini lagu Indonesia dari Gomblo ya.
0: Gomblo.
4: Kugadaikan cintaku di radio.
0: Kugadaikan. Dari Gomblo. gadai berapa Bung Ide?
4: Cuma lagu aja Bang.
0: Oh, lagu ya.
4: Iya. Hanya dengar lagunya itu emang dengar enak dari gomloh deh.
0: Memang asik ya lagu.
4: Iya, iya. Betul. Ya, kirim-kirim salam dulu ya, lanjut ya Bang itu.
0: Silakan.
4: Salamnya yang baru lewat ada Bu Farida. Selamat malam Bunda, terima kasih sapanya. Bunda ada Bang Lanius, Bu Miati, Mamola, Piola di Makassar juga, Bu Yuli, Panasron. Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, sudah ada Wan Usu. Mama Yogi, Mama Boboe, Mama Indah, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar. Kemudian ada Putra Ratu Lato, Bintang Pratama, Mak Merla, Mak Elsa, Bang Iko, Mbah Kakung.
0: Okay.
4: Ya, untuk kesemuanya deh, salamnya dari rangkul jadi satu.
0: Baik,
4: A sampai Z ya. Buat Bang Iko, selamat juga sehat selalu.
0: Terima kasih. Selamat malam.
4: Jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Bung Widi di Jepang ya. Halo, selamat malam.
5: Halo,
0: selamat malam.
5: Selamat malam, Bung Eko, apa kabarnya?
0: Ini ada bau durian nih, tambah.
5: Nggak usah ajak nyenggol orang juga durian tuh, nggak mau deh ngasih kita durian, Bang.
0: Bau asap tambah.
5: Makan buah mangga aja lah, ada bau durian.
0: Senggol lah.
5: Kalau mereka siang malam di radio, Bang, saja nggak mau deh ngasih kita sama orang yang nunggu durian tuh, Bang. Sajalah.
0: Mau tunggu aja ada waktunya. Kan kata pepatah kan rezeki itu enggak akan salah jatuhnya.
5: Kata mereka buahnya belum jatuh. Oh. Nanti tunggu lama-lama katanya sudah habis buahnya gitulah kalau orang yang jaga durian tuh, Bang. Jadi banyak alasannya.
0: Oke, oke.
5: Biar jangan mereka dengarnya.
0: Tapi enggak apa-apa. Lah.
5: Aku request lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
5: Gubuk dari istana aja lah.
0: Gubuk dari siapa tuh?
5: Ipang.
0: Waduh.
5: Waduh.
0: Istana.
5: Iya ada di situ lagunya. Salamnya Ipan. Terutama buat Bung Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Kalau cuaca di Suban masih gerimis melanda hati dari siang tadi tuh hujannya di Suban ya.
0: Hujan ya?
5: Ya hujan. Karena nggak tahu lah musim apa, musim buah-buahan kali kan makanya hujan ya. Yeah, tadi ada Bung Widi di Tokyo barusan lewat, Mbak Miati, ada Pak El, ada juga Mbak Parida, terima kasih sekolahnya ya. Ada Bu Esti juga, ada yang Jablay. Buat Ai Patah Kukah, ada Mbak Maula, Mbak Yuli, Mbak Piola, ada Mbak Santi juga, Mbak Natalia, Lanius, Bung Eko, Putra Lato-Lato, Mama Indah, yang lain kita rangkul aja dari sampai Z.
0: Okay.
5: Tanpa kecuali kakek Ririn dan Mama Bobo ya. Buat Bang Eko terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya dengan Mbak Elsa. Selanjutnya Bunda Natalia, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Bang Eko.
0: Natalia.
6: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik Bunda.
6: Oke, sama di tol-tol juga. Kabar baik-baik selalu kata Pak Nasrun. Oke, bagaimana Bang Eko? Dapat lagu ya?
0: Nggak. Lagunya apa?
6: Di ujung ada permata.
0: Di ujung?
6: Ada permata. Dewi Yul.
0: Ada permata. Oke.
6: Okay. Oke, salam-salam ya Bang Eko. Yang pertama buat Mama Indah ya, Mama Yogi. Ada juga Mama Murti, Mama Boboy. Ada juga Mbak Niarti, Mbak Elsa, Mbak Viola. Ada juga Paman Pak Lanius, ada juga Paman Sam, Pakai Ririn, Putra Lato-Lato, Bang Jali, ada siapa lagi? Oh, Bang Luhut ya, Pak Windy di Tokyo, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga, pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari Asam Pisa tanpa terkecuali.
0: Okay.
6: Bang Eko terima kasih ya,
0: selamat malam. Dengan Bunda Natalia di mana? Toli-toli ya. Betul ya Bunda ya? Toli-toli. Oke. di ujung ada permata. Halo, selamat malam. Halo.
7: Halo.
0: Hmm.
7: Mama Bobo minum dulu.
0: Mama Bobo. Oke. Okay.
7: Ah, selamat malam. Moga Bang Eko selalu sehat ya, selalu ada dekat studio lah.
0: Oke, oke.
7: Terhibur lah kami semua untuk yeah. Bang Eko. Mama Bobo nak minta lagu Rise Your Rating for You ya dari Richard Mark.
0: Rise.
7: Rise Your Rating for You.
0: Rise Your
7: Rise Your
0: Rating
7: for You. Rise Your
0: Rating for You ya.
7: Itu Richard Mark ya.
0: Richard Mark.
7: Melodi dia. Melodi dia sedap lah nanti ujung-ujung Bang Eko. Semua orang tidur dengan melodi dia Bang Eko. Tak pernah saya minta lagu ni dengan Bang Eko dulu. Bagi salam dari Bang Eko, semoga sehat. Kalau umur panjang adalah kita berjumpa Bang Eko. Mama Bobo ini dah berumur. Mbak Esa tadi ya. Bunyi dia saya pakai radio lah Bang Eko. Nanti kalau terpada baru saya dengar itu pakai mic. Untuk Bunda tadi ya, makasih Bunda. Lama tak boga ucapan dari Bunda itu dari Palu tadi. Untuk Bunda Perida, untuk Abang Tokyo kita lah. Untuk Mola, untuk Kak Long, masuk Kak Long. Untuk orang Sangau, Ayi Petak Buka, Ayi Keko. Yang di Tekong nih untuk Bu Esti. Mama Yogi, Lanus di Sambas, Wan Usu, Usu Putri, untuk orang Sambas semuanya lah Bang Eko ya, untuk orang Sanggau, selamat malam semuanya. Itu kita jumpa lagi Bang Eko, sehat selalu ya. Nanti pulangnya hati-hati,
0: ingat
7: di rumah. Yeah. Bapak, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam ya. Dengan Mama Boboy. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Sudah kita siapkan lagu requestan Mbak Miati tadi. Oh, satu lagi nih, ingin bergabung. Halo, selamat malam.
8: Kita siapkan. Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa? Uju
8: dengan
0: kan?
8: Dengan Datuk Uban.
0: Oh, Datuk Uban di
8: Landak.
0: Landak ya. Iya. Oke, cuaca gimana Datuk Uban, Landak?
8: Cuacanya hujan terus.
0: Oh, hujan ya.
8: Ini masih hujan.
0: Oh, sama berarti ya cuaca di Kalimantan Barat nih ya.
8: Pokoknya enggak ada putus hujan terus.
0: Oke, silakan Dato, lagunya apa?
8: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku Masih Seperti Yang Dulu ya. Judulnya itu Aku Masih Sendiri kalau enggak salah. Aku Masih Sendiri.
8: Masih seperti yang
0: dulu. Iya. Oke, sapanya.
8: Kirim salamnya pertama dengan Mbak Yati, Mama Ida, Mama Elsa, Mak Mola, Abang Eko di Kuinti, Buan Nusu, Subesri, Pak El, Bang Sam, Bang Jali. Yang lain dirangkul aja sampai sini. Terima kasih Bang Eko.
0: Oke, makasih Datu Uban. Selamat malam. Sehat selalu bersama keluarga ya malam hari ini. Iya, di luar tampaknya tadi ditemani hembusan angin sepoi-sepoi ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah Sanggau malam hari ini. Nah, untuk Anda yang tinggal di wilayah kawasan Cabang Merah ya, mudah-mudahan selalu terhibur. Kita dengarkan dulu ya Mukhlas Adiputra, ada lagunya Rambut Hitam Kepang 2. Kita dengarkan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Ya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan cantik menghibur suasana nongkrong Anda ya bersama keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang.
0: Selamat
1: Eko.
0: Malam.
1: Apa kabar, Bang?
0: Kabar baik, Bude.
1: Iya.
0: Silakan, Bude.
1: Hujan di sini, Bang, hujan.
0: Oh, hujan ya.
1: Ya, dari tadi jam 6 kalau enggak salah tuh.
0: Oh.
1: Sekarang masih gerimis.
0: Sekarang masih gerimis.
1: Masih gerimis, jadi cepat kata Mbak Elsa.
0: Oke, Bude.
1: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
1: Dari Lola Terakhir.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Pastinya buat Mbak Miati tadi ya. Terima kasih Mbak Miati bangunin aku tadi. Buat Mang Fael juga, Mbak Elsa. Juga buat Ibu Farida, Bang Widi, Mama Boboy juga tadi. Juga ada. Oh, Bang Eko. Bang Eko lagi lagi semedi dia. Terus buat namanya Bang Eko yang diperintis ya, bukan Bang Eko penyiar loh. Oke. Okay. Juga Wan Usu. Juga buat Bang Juto RC, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Mbak Lingling. Bang Jali. Mama Yogi. Buat semuanya aja lah ya pokoknya ya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Eko-nya selamat malam. Yeah. Menyongsong nonton bola nanti.
0: Oke.
1: Okay, okay. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dengan Bude di Beduai ya. Sambil kita lihat di WhatsApp ini ya. Dengan Bung Joto RJ, lagunya ada di Adan Terkita Ubi Mesak. Nah, siapa-siapanya Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Bunda Hesti, Ai Susah Senang, Mola, Miati, Biyul, Yuli, Wan Usu, Yuni, Kak Long, dan yang lain terasa baca. Terima kasih dengan Joto RJ. Dengan Randy di Subah Sambas, salamnya buat pendengar setia RRI Sanggau. Dan aku masih sekolah SMP kelas 8. Lagunya Titik Sandora, Teman Sekolah. Oke, terima kasih Bung Randy. Selanjutnya dengan ini dengan siapa nih? Dengan Ayubi Durian. Ada-ada ya pendengarnya. Ayubi Durian. Pengen dengar lagu Adele, Don't You Remember. Waduh, seleranya mancanegara nih. Namanya Ayubi Durian ya. Oke, yang lagi galau, menghibur yang lagi galau, mikirin cinta seperti Ayla News. Kepo, Ai Kepo, Ai Eko, Diperintis, Uban.

dangdut klasik yang sangat populer pada era 1980-an. Lagu ini pertama dipopulerkan oleh Mukhlas Adiputra dan kemudian dinyanyikan oleh beberapa penyanyi dangdut, termasuk Gahar KDI. Lagu ini dikenal karena iramanya yang ringan, mudah diingat, dan liriknya yang menggambarkan kekaguman seorang pria kepada gadis berambut hitam yang dikepang dua. Makna lagu ini yaitu bercerita tentang seorang pria yang jatuh hati pada seorang gadis cantik. Ciri khas gadis tersebut adalah rambut hitam yang dikepang dua, senyum yang manis, dan sikap malu-malu yang membuat sang pria semakin terpikat. Liriknya menggambarkan rasa kagum, jatuh cinta pada pandangan pertama, serta kegirangan saat memandang orang yang disukai. Ya, pesan yang terkandung dalam lagu ini menggambarkan keindahan cinta dan ketertarikan yang sederhana. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu dangdut nostalgia yang masih sering diputar hingga sekarang, di mana karakter lirik yang sederhana dan mudah diingat membuatnya tetap dikenal lintas generasi dan sering dibawakan kembali dalam berbagai pertunjukan dangdut.

Ya, kembali kita dengarkan ya lagu requestan pendengar kita ya sesuai antrian. Kita dengarkan ada requestan dari Mbak Elsa di Balai Karangan. Ada lagu Ipang, Gubuk Jadi Istana. Kita dengarkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, lagi enggak punya duit nih. Ayo, siapa yang
2: sering lu gini? Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo? Halo? Yayang ya? Yang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di suasana kebersamaan kita ya di Sapa Malam. Iya, beberapa lantunan lagu-lagu cantik ya telah menghibur ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat ini malam. Doni. Dengan Yanti ya?
1: Ini Doni, cucu Ai.
0: Hah?
1: Doni, cucu Ai.
0: Dengan Mbak Doni rupanya. Kok jadi makai nama Doni?
1: Iya, ganti Mbak Miati.
0: Oh, Mbak Miati. Oke. Mbak Mola, apa kabar Mbak Mola?
1: Sehat.
0: Gimana kopinya? Udah panas?
1: Belum, kopinya tumpah.
0: Oh, tumpah ya. Oke, Mbak Mola. Lagunya apa?
1: Lagunya terserah Bang Eko.
0: Oke. Nanti dicarikan ya.
1: Sapa-sapa Bang Eko Printis, Ai susah senang mana, semoga sehat selalu. Maboboy, Bunda di Subasambal, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Gabung Bang Galau.
0: Ya.
1: Bang Pael, Layuban, Bang Widi. Yang lain dirangkul dulu, Jak.
0: Oke.
1: Bungkus pakai daun pisang. Buat Bang Eko. Makasih, semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke, salam untuk Bung Doni ya.
1: Iya. Yeah. Tadi Mola ke Skadau diguyur hujan.
0: Waduh.
1: Jam 9 tadi.
0: Mantap dong, masa kecil kurang bahagia makanya main hujan.
1: Ketemu sama putra kecewa tadi.
0: Oh, ketemu ya.
1: Iya.
0: Waduh, enggak salam untuk beliau. Pasti lagi
1: salam untuk putra kecewa.
0: Aha. Enggak, pasti lagi ngopi itu beliau tuh.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Mola.
1: Selamat bola.
0: Oke, selamat bola. Makasih.
1: Selamat nikmati kopi tumpahnya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Mbak Mola. Mbak Mola di Kayu Lapis ya. Selanjutnya dengan Mama Indah ya di Landak. Selamat malam Mama Indah.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Silakan Mama Indah.
2: Lagunya Hatiku Yang Memilihmu Bang Eko dari Hari Perintang.
0: Hatiku
2: Yang Memilihmu.
0: Memilihmu ya. Oke.
2: Dari Hari Perintang.
0: Siapa-siapanya?
2: Salamnya dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z. Pak Mengaikan bertugas.
0: Makasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Mama Indah ya di Landak Ngabang. Kita lihat lagi dengan Nona apa nih? Bu Sonia. Lagunya Nona Manis dari Ricky Ricardo ya, salamnya buat teman-teman di Sapa Malam. Oke, buat Bung Eko kopi, terima kasih kopinya Bu Sonia. Ya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
3: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa. Keren Bung Doni tadi tuh. Oke, silakan Putra Kecewa.
3: Lagunya Bang, lagu Hati Yang Luka dari Ubi Mesa.
0: Siapa-siapanya?
3: Salamnya buat Ai Jompo. Yuli Sulaimawang. Terima kasih salamnya. Buat Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Putra Kecewa di Skadau. Iya, beberapa lantunan cantik tadi tengah Anda dengarkan. Nah, sudah ada yang gabung lagi. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat
4: Abang
0: malam.
4: Eko.
0: Dengan Mbak Mia ya?
4: Dengan siapa aja boleh.
0: Kak Yuli
4: tahu,
0: ya.
4: Pura-pura nggak tahu abang nih.
0: Bukan pura-pura nggak tahu. Kalau kura-kura di perahu itu hanyut karena nggak bisa mendayung.
4: Iya, pura-pura lah.
0: Oke, Kak Yuli.
4: Ya, ini masih bisa request lagu bang.
0: Boleh, kita atur waktunya. Lagunya apa?
4: Oke, kalau begitu aku mau request lagu Tofu. Tofu mimpi terindah.
0: Tofu mimpi terindah ya.
4: Iya.
0: Bukan kenangan terindah ya.
4: Bukan, mimpi terindah.
0: Waduh, jangan pakai mimpi dong, pakai kenangan dong.
4: Ya, moga-moga lah nanti Abang Eko tidurnya mimpi terindah gitu.
0: Mimpi terindah ya.
4: Ya.
0: Oke, oke. Silakan sapanya.
4: Ya, salamnya tadi tuh buat Putra Kecewa, buat Mama Indah, buat siapa tuh? Bunda Hesti. Terus Kak Kak Mola tadi. Terus Kak Long, terus yang lainnya dirangkul aja deh, Bang.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih ya, Bang.
0: Selamat malam.
4: Iya.
0: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang. Ya, lagunya Mbak Elsa tadi ya. Cukup menyita perasaan juga tuh lagu ya. Gubuk jadi istana ya. Lagunya dibawakan oleh Ipang yang bercerita tentang kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan ekonomi ya. Ini berat ya. Kalau di dunia nyata ini berat nih lagunya. Tokoh dalam lagu mencintai seseorang wanita dari keluarga berada, sementara dirinya hanya orang biasa yang hidup dalam keterbatasan. Sangat berat ya lagunya ya. Kalau direnung-renungkan ya, terjadi di dunia nyata ya. Makna lagu ini yaitu melambangkan harapan bahwa cinta dapat mengubah kehidupan sederhana menjadi terasa indah dan bahagia. Namun dalam lagu ini, harapan tersebut justru berakhir dengan kenyataan pahit, bahwa perbedaan status membuat hubungan mereka sulit untuk dipertahankan. Waduh, berat gak Kak Yuli? Dari lagunya aja udah, maknanya udah berat nih lagunya ya. Gimana seandainya kalau terjadi di dunia nyata ya? Terpaksa mundur teratur ya Mbak Kayulia ya. Kita dengarkan lagi ya lagu yang belum dihadirkan. Bunda Natalia di ujung jalan, lagunya mungkin salah judul kali ya. Ini susah kita dapatkan lagunya. Dan Mama Boboy juga lagunya Raise Your Rating For You dari siapa tadi ya? Aku Masih Sendiri, Dato' Uban. Oke, kita cari dulu. Kita ambil dari Pance ya, Dato' Uban ya. Mudah-mudahan semakin menghangatkan suasana kebersamaan Dato' Uban bersama keluarga tercinta. Kita langsung dengarkan Aku Masih Sendiri dari Pance.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Yeah, Don't You Remember dari Adele. Lagu yang dibawakan oleh Adele yang merupakan lagu balada yang menceritakan perasaan seseorang setelah hubungan cintanya berakhir. Dalam lagu ini, sang penyanyi bertanya kepada mantan kekasihnya mengapa hubungan mereka berakhir dan apakah mantannya masih mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Makna lagu ini yaitu penyesalan, di mana tokoh dalam lagu ini merasa mungkin telah melakukan kesalahan yang menyebabkan hubungan mereka berakhir. Kerinduan, di mana ia merindukan masa-masa bahagia yang pernah mereka jalani bersama. Kebingungan, ia tidak memahami mengapa mantannya pergi dan mengapa cinta mereka harus berakhir. Dan yang terakhir, harapan. Meski hubungan telah kandas, masih ada harapan bahwa mantannya mengingat dan menghargai cinta yang pernah ada. Ya, makna dari ref lagu ini yaitu kalimat utama "Don't you remember?" Tidakkah kamu ingat? Ya, merupakan ungkapan yang penuh emosi sang penyanyi, seolah mengingatkan mantannya tentang cinta, kebersamaan, dan janji yang pernah mereka miliki. Pertanyaan itu bukan hanya tentang ingatan, tetapi juga tentang apakah perasaan cinta itu masih tersisa.

Ya, lagu ini dirilis tahun 2011 ya, yang banyak mengangkat tentang tema patah hati, kehilangan dan kerinduan. Iya, 2329 kebersamaan kita saat ini di Sapa Malam. Nah, satu lagu dari Adele, Don't You Remember. Mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan indah masa lalu yang pernah Anda lewati.

Ya, masih tersisa waktu kita ya. Kami akan hadirkan beberapa lantunan requestan Anda ya, untuk menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ada lagunya Hatiku Yang Memilih, Hatiku Yang Memilih, Memilihmu ya, dari Heri Perintang. Kita dengarkan.

Iya, pendengar lantunan dari Heri Parintang, Hatiku Yang Memilihmu, ya, dipopulerkan Heri Parintang bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta sejatinya dan yakin bahwa pilihannya berasal dari hati yang paling dalam. Ya, makna lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus, ya, kepada seseorang yang dianggap istimewa. Tokoh di dalam lagu ini mengungkapkan bahwa di antara banyak orang yang pernah ditemui, hatinya hanya memilih satu orang untuk dicintai dan dijadikan pendamping hidupnya. Pesan dari lagu ini menyampaikan bahwa cinta sejati lahir dari hati yang tulus. Ketika hati telah memilih seseorang, maka yang terpenting adalah menjaga kepercayaan, kesetiaan, dan kasih sayang dalam hubungan tersebut. Ya, tadi telah Anda dengarkan lagu Adele juga, ya. Aibigi Doyan lagi monitor juga. Selamat malam Aibigi Doyan, ya. Kalau udah mulai ngantuk, ngopi dulu ya, Ai, ya.

Ya, masih tersisa waktu kita. Ada lagu Titik Sandora, request dari Randi ya di Subah Sambas, dengan judul Teman Sekolah ya. Kita semua mungkin pernah merasakan masa-masa sekolah ya, dimana masa-masa sekolah tersebut masa-masa yang paling bahagia lah ya. Terutama karena kita masih banyak memiliki teman-teman ya. Dan di saat kita sudah tidak sekolah lagi, tentu kita bersama teman-teman akan terpisah ya. Dan masing-masing juga mengatur kehidupan kita sendiri. Coba kita dengarkan dulu ya, Titik Sandora, Teman Sekolah. Mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita dengan masa-masa sekolah kita dulu. Di suasana kebersamaan Anda ya, bersama rekan-rekan di sekolah. Lagu ini mengangkat tentang tema cinta remaja yang tumbuh di masa sekolah dan bernuansa nostalgia, menceritakan kenangan indah antara dua orang yang pernah bersama sebagai teman sekolah. Makna dari lagu ini menggambarkan seseorang mengenang teman sekolah yang pernah sangat dekat dengannya. Kedekatan yang awalnya hanya persahabatan perlahan berkembang menjadi perasaan sayang dan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka harus berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing. Kenangan masa sekolah yang sederhana, belajar bersama, bercanda, dan berbagi cerita menjadi momen yang sulit dilupakan. Karena itu, lagu ini terasa hangat, ya, sekaligus mengharukan bagi banyak pendengar. Kita dengarkan ya, nanti kita akan kembali.

Iya, teman sekolah dari Titik Sandora ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan masa-masa sekolah Anda. Karena di setiap kita memiliki kenangan yang berbeda ya di sekolah itu ya. Berbagai karakter juga kita jumpai ya saat kita masih menjalani masa-masa pendidikan ya. Di tingkat sekolah dasar, tingkat lanjutan tingkat atas, lanjutan tingkat pertama, dan lanjutan tingkat atas. Ya, masih kami hibur dengan Anda. Kita di 2343 waktu Indonesia Barat ya. Ya, masih ada dari milik

Iya, mimpi terindah dari miliknya Topu ya. Lagu ini secara keseluruhan adalah lagu romantis yang menggambarkan cinta yang begitu indah hingga terasa seperti mimpi. Sekaligus harapan agar cinta itu tetap abadi, dan lagu ini juga sangat populer karena liriknya sederhana, lembut, dan menyentuh perasaan banyak pendengar. Ya, pendengar kita sudah di penghujung acara ya saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya telah menemani malam ini ya. Bersama ditemani ya lantunan lagu-lagu oldies yang penuh kenangan. Irama lagu-lagu mancanegara juga yang membawa warna berbeda dalam perjalanan musik. Serta lagu-lagu tembang kenangan.

yang selalu menyentuh hati ya, dan menghidupkan kembali memori indah masa lalu Anda. Ya, sampai di sini jumpa kita di Sapa Malam malam hari ini, edisi 18 Juni 2026. Kami yang bertugas pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Saya Eko Karjuan, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.